Houston pada Minggu 5 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kanada tampil agresif sejak kick-off dimulai. Hal ini membuat Maroko dipaksa untuk bertahan dari serangan Kanada. 5 menit laga berjalan, Kanada menebar ancaman melalui Jonathan David, tembakan taker. Kanada itu dari sudut sempit masih bisa dibendung oleh kiper Maroko Bono. Ancaman lainnya bahkan datang 7 menit berselang, kali ini

Lalu dimaknai Polres Morowali Utara melalui aksi nyata dengan meresmikan hasil program bedah rumah bagi seorang warga lanjut usia di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur. Program bakti sosial tersebut menyasar rumah milik Asis Lagonda yang sebelumnya berada dalam kondisi tidak layak huni. Selama bertahun-tahun, Asis bersama almarhumah istrinya menempati rumah yang membutuhkan perbaikan agar lebih aman dan nyaman untuk dihuni. Proses renovasi dilaksanakan selama 10 hari mulai 20 hingga 30 Juni 2026. Namun di tengah pengerjaan rumah, istri Asis meninggal dunia setelah lama menderita sakit. Kapolres Morowali Utara AKBP Reza mengawali sambutannya dengan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Asis. Sampai subuh sarara, Fesiamu Karibas Aleatinti, Uvaluh Anteyaku, Lili Lestari.

0: 107,5 FM Suara Budaya Pasangan.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka, ayo kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sarara, tepat pada pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ada di acara request lagu dangdut Kylie. Nah, buat Komiu yang mau request lagu dangdut Kylie, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560375 atau di 421621. Dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung saja ke penelpon pertama kita yang sudah bergabung. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekat Dangdut Kylie.
0: Bersama siapa?
1: Bersama Mbak Lili.
0: Dengan siapa ini?
1: Orang Jalan Yatim Mbak Lili. Sudah lupa modul harinya.
0: Oh, dengan Bung Joni. Iya, saya tahu, tapi yang lainnya juga tidak tahu toh. Jadi apa salahnya bilang namanya? Kan ya, seperti itu. Oke, okay, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Topu Aspal.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Rohit Solmet, Topu Aspal.
0: Rohit Solmet.
1: Rohit Solmet, Topu Aspal.
0: Topu Aspal.
1: Oke, Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam sehat.
0: Iya.
1: Keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Joni, halo.
2: Halo, assalamualaikum. Request dangdut Kylie bersama Lili yang cantik yang baik.
0: Dengan siapa ini? Halo. Halo. Dengan siapa?
2: Dengan Salam di Bangga, Mbak Lili.
0: Dengan Salam di Bangga, mau dengar lagunya siapa ini? Lagunya siapa? Halo?
2: Ya, halo.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Janimo Ono.
0: Ya? Boleh diulangi?
2: Janjimu Unde Nakono.
0: Janjimu Unde Nakono.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
2: Oke, terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Salam, halo. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request?
3: Request lagu kali ini.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Yang di Dolo.
0: Yang di Dolo, Bunda Hanin di Dolo, mau dengar lagu ya, apa?
3: Iya,
0: lagu
3: dari ini. Mm-hmm.
0: Lagu
3: ya.
0: Lagu apa ini?
3: Lagu Sintutu.
0: Sintutu.
3: Marjan Sukri.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, dengan siapa ini?
4: Warga Pandere, Aniza di Pandere.
0: Dengan Aniza di Pandere, apa kabar?
4: Luar biasa. Dirinya,
0: alhamdulillah kalau begitu. Mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
4: Lagunya Siska Mananta.
0: Siska Mananta, judulnya apa itu?
4: Bula Sabi.
0: Bula Sabi?
4: Iya.
0: Bula Sabi. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh sararah, kita langsung saja ke lagu yang sudah direquest tadi. Ada Bung Joni di Jalan Jati, mau dengar lagunya Rohit Solmet yang berjudul Topo Aspal. Nanti yang mau bergabung setelah lagu-lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komio.

0: menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan

0: Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Request Lagu Dangdut Kaili edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan saya akan menemani Kumiu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu di pagi hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Request Lagu Kaili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Orang Lu.
0: Orang Lu Mahendra. Bapak Mahendra di Lu mau dengar lagunya siapa ini?
1: Risman Age.
0: Risman Age.
1: Ini aku.
0: Ya?
1: Ini aku.
0: Tengahku.
1: Ada per?
0: Saya cari dulu.
1: Sehat kamu di situ?
0: Ya.
1: Sehat kamu di situ?
0: Sehat, alhamdulillah. Tengahku ini kayaknya.
1: Persembahan aja yang bawa ada?
0: Tengahku kayaknya tidak ada ini.
1: Kalau tidak ada, bunga putih saja.
0: Bunga putih dari?
1: Kukumnya cari di situ.
0: Bunga putih, oke. Nanti saya carikan. Oke.
1: Oke, Assalamualaikum, sehat selalu ya.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi di belakangnya Pak Mahendra, halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Request lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu kayak ini nih.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini Ibu Maspa balik di.
0: Oh, Ibu Maspa di Sibalaya. Apa kabar, Ibu? Halo.
2: Halo.
0: Ibu Maspa, apa kabar? Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Maspa?
2: Bram Lari.
0: Bram Larengi, judulnya apa itu? Halo? Halo?
2: Halo?
0: Judulnya apa itu Bram Larengi? Putus-putus, Ibu tiada suaranya. Halo?
2: Iya.
0: Bram Larengi judulnya apa ini?
2: Ante Yojo.
0: Ante Yojo? Ante Yojo.
2: Itu Dei Ante Yojo.
0: Oh, Dei. Oh, oh ya. Dei Ante Yojo. Oke, okay, nanti saya putarkan. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih untuk Bunda Maspa yang ada di Sibalaya sudah request lagu Bram Larengi. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Kaili.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Dengan saya.
0: Dengan siapa ini?
3: Di pertigaan.
0: Pertigaan mana ini?
3: Pantoloan.
0: Oh, Pantoloan.
3: Tunggu kapal.
0: Tunggu kapal mau kemana ini?
3: Tahu ini, belum tahu tujuan. Kalau juga tiket di tangan.
0: Astaga, bagaimana sudah itu?
3: Katanya lagu dulu, katanya dengar lagu baru dapat tujuan ini.
0: Oke, lagunya siapa, Den?
3: Nurjan Sukri masih boleh?
0: Boleh, Nurjan Sukri, lagu judulnya apa itu?
3: Sudah tahu ya, Heri Rahman.
0: Oke.
3: Okay. Ada yang bak kode di samping, Leri Rahman dia.
0: Oh iya, jangan main kode-kode.
3: Mega.
0: Apa judulnya?
3: Mega.
0: Oh, Mega. Bilang yang di samping jangan Pak kode-kode, masuk saja. Oke.
3: Tempatnya 4210 ini.
0: Ah iya. Nanti saya putarkan Bunda. Ditunggu lagunya.
3: Kayaknya saat ini seramu lagi bersih-bersih.
0: Iya, itu sudah.
3: Mulai hangat deh.
0: Oke, terima kasih.
3: Salam dari yang di sampingku.
0: Oh iya.
3: Security baby. Oke, cantik. Salam sayang buat dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Yanti. Halo.
4: Halo. Ada no di belakang Ibu Lili.
0: Oh, begitu.
4: Jangan Ibu Anti, saya enggak suka itu. Ibu Lili, di belakang Ibu Lili.
0: Oh.
4: Bapak kebetulan nonton bola, dengar bola, enggak tidur, alihkan Nusantara, alihkan frekuensi lah masuk di program Ampa.
0: Iya.
4: Ternyata ada lagu-lagu Kaili, Dendang Kaili.
0: Iya.
4: Bagaimana kabarnya Lili?
0: Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana dengan Bapak dan?
4: Oh, sama-sama.
0: Oh, sama kalau begitu. Sama. Oh iya.
4: Kalau tidak sehat, telepon.
0: Oh begitu.
4: Telepon.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
4: Disyukuri lah.
0: Iya. Jadi Bapak mau saya dengar lagunya siapa ini?
4: Ari Rahman Mango. Namango.
0: Ari Rahman Mango.
4: Lagu itu iya Namango itu saya tunjukkan sama Pak Hendra yang ada di sana. Lu
0: di mana? Eri Rahman, oke.
4: Namango, Mango.
0: Oke, nanti saya putarkan. Oke, iya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, oke lah, sampai sebuah Sarara. Harap dimaklumi ya. keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk bisa tertawa lebih lagi karena ada sesuiti. Oke lah, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request tadi. Ada Bapak Pak Mahendra ya. Iya, yang ingin mendengarkan lagu Bunga Putih yang dibawakan oleh Didin Pratama. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasagani.

0: kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: 97,5 MHz masih bersama saya Lili Lestari. Kita masih ada di acara request lagu Nusa Dangdut Kylie. Oke, langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request di Kylie.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan sayang.
0: Aduh Bapak, pagi-pagi sudah membuat saya tertawa, semangat ya. Apa kabar Bapak Udin?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi Bapak lagi ngapain ini?
1: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat.
1: Kan hari Minggu.
0: Oh begitu. Hai, sedap. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini Dan?
1: Orang mabok, langun tule.
0: Ya?
1: Orang mabok, langun tule.
0: Langun
1: tule.
0: Tule.
1: Iya.
0: Langun tule dari siapa kah itu?
1: Tidak tahu siapa yang bawa itu.
0: Aduh. Saya cari dulu. Kalau cadangannya boleh Bapak?
1: Lagu Pio Pio.
0: Lagu Pio Pio saja. Ini tidak ada. Pio Pio saja Bapak. Halo. Oke Bapak. Oke. Saya pilihkan lagu dari Heri Rahman yang berjudul Pio Pio ya Bapak. Semoga Bapak bisa terhibur dengan lagu yang sudah saya pilihkan untuk Pak Udin di pagi hari ini. Ada lagi yang ingin bergabung, silakan, saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Sudah ada yang bergabung? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Ati di Kalukubula.
0: Bunda Ati di Kalukubula. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini, Bu?
2: Lagunya Undangan Poboti.
0: Undangan Poboti.
2: Masuknya di Putri.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi di belakangnya Ibu Ati. Halo.
1: Nenek, selamat pagi Mbak Nenek.
0: Selamat pagi Diana, mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Otengnya Aku.
0: Ya?
1: Judulnya Otengnya Aku.
0: Bagaimana tadi? Apa judulnya?
1: Otengnya Aku.
0: Otengnya Aku?
1: Iya. Yang baik itu laki-laki yang baik.
0: Otengnya Aku. Saya cari dulu. Otengnya Aku. Aduh, boleh yang lainnya dulu. Otengnya Aku kayaknya.
1: Oh, sudah ada. Undangan Pak Boti sudah.
0: Undangan Pak Boti sudah. Oke, okay, ada. Kan? Ada lagumu. Oh, yes. Oke, okay, terima kasih.
1: Iya.
0: Selamat pagi. Bye, Diana. Ada lagi di belakangnya Diana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
2: Request dangdut Kailin.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini Bapak?
2: Dengan Om Uya.
0: Dengan Bapak Uya di Biromaru.
2: Biromaru.
0: Apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Lili?
0: Alhamdulillah kabar baik Bapak, sebaik Bapak.
2: Amin.
0: Iya.
2: Dadennya. Bunga Ante Tonji.
0: Bunga?
2: Bunga Ante Tonji.
0: Oke, Bunga Ante
2: Tonji.
0: Ante Tonji. Saya cari dulu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, terima kasih banyak Mbak Lili, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Bunga Ante Tonji. Aduh. Bunga. Iya, iya, iya, iya. Yang ada ini bunga nipuin Tona. Aduh.

Yang saya pilihkan Bapak ini lagu dari Siska Mananta, Bunga Nipuin Tona. Yang Bapak maksudkan itu kayaknya tidak ada Bapak.

Okelah, sampai subuh Sararah. Kita langsung saja ke lagu. Dan kayaknya ini penelpon terakhir saya ya di lagu, request lagu Dangdut Kylie edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan nanti setelah ini ada rekan Ratu Balgis yang akan menemani Komio sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat-sahabat sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di siang hari ini tentunya. Terima kasih tetap meluangkan waktu untuk tetap bersama Perempat TRR Palu di tengah hangatnya sinar matahari dan suasana akhir pekan yang santai. Dan semoga aktivitas kita bersama, apalagi dengan keluarga, sahabat maupun saat-saat kita beristirahat senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur dan semangat baru untuk menyambut pekan yang akan datang. Bagi yang menikmati siangnya ini berkumpul bersama keluarga dalam perjalanan ataupun menjalankan aktivitas, semoga semuanya berjalan lancar, penuh dengan semangat. Dan kita jadikan hari Minggu ini sebagai kesempatan untuk mengisi kembali energi, mempererat kebersamaan dan menikmati setiap momen yang berharga. Nah, tetaplah bersama kami di Perempat TRR Palu karena selama beberapa saat ke depan saya akan menyiapkan berbagai informasi, inspirasi serta sajian budaya Nusantara yang menarik untuk menemani waktu istirahat Anda. Semoga siang hari ini semakin menyenangkan bersama kami tentunya yang akan menemani Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa Sarara, minggu siang ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas, apalagi selama sepekan ya. Dan memang hari ini kita harus memanfaatkan momen ini untuk beristirahat sejenak, mengisi energi, dan menciptakan kebersamaan yang bermakna bersama keluarga. Kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana, santai menikmati dengan bersama atau sekedar berbagi senyum. Nah, tetap semangat menjalani hari karena memang setiap waktu adalah kesempatan untuk bersyukur ya, berbuat baik dan menebar energi positif kepada sesama. Dan semoga segala rencana dan harapan di pekan yang akan datang dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua.

Sahabat Sumo Sarara, kalau kita bicara soal laporan, apalagi laporan pekerjaan ya, ini harusnya menjadi fase kecil yang harus bisa kita tindak lanjuti ya. Nah, untuk membuat sebuah laporan bulanan atau triwulan, tentunya akan ada banyak fase-fase kecil yang bisa ditindak lanjuti. Nah, mungkin yang di awal ada kerangka atau outline-nya, kumpulan data secara bertahap dan menetapkan tenggang waktu ya, di mana ini mungkin agak sedikit apa ya, bisa keteteran ketika itu tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk setiap bab harusnya ada sebuah penetapan waktu minim ya, dan ketika melakukan penulisan draft awal tanpa memikirkan kesempurnaan, yang penting di ini dulu ya, dibuat dulu kerangkanya yang pasti sebesar sarara. Nah, untuk dapat mencapai-capai target-target ini, tentunya ada langkah-langkah kecil yang dipecah tentunya. Nah, sahabat-sahabat sarana, jangan melihat laporan sebagai satu tugas raksasa atau bagian yang tidak terpisahkan. Ini adalah bagian kecil sebenarnya yang apa ya, kalau dibilang hal kecil yang ditumpuk itu permasalahannya. Nah, bagian yang paling penting adalah mungkin bagian pendahuluan, di mana di situ ada sebuah pembahasan pendahuluan dan mungkin saja ada kesimpulan juga. Nah, yang pasti untuk di awal Anda sudah mulai bisa membuat kerangkanya seperti apa, kerangka atau strategi-strategi kita sendiri ya, untuk merencanakan gimana caranya agar laporan kita bisa cepat selesai. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi ya, tentang bagaimana membuat sebuah laporan agar, atau merencanakannya, merencanakan untuk membuat laporan bulanan atau triwulan yang membuat kita sendiri tidak keteterannya pada saat menyusunnya. Oke, dan kita ke lagu-lagu dulu ya. Lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda semua di siang hari ini untuk menemani Anda beristirahat, apalagi kalau Anda yang masih bikin laporan ya. Oke, ada Vicky Salamor dengan Cinta Sebeta Terluka. Langsung aja kita dengarkan bersama. Check this out.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Ya, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Sampai sebesar Rara, ketika kita bicara soal penyusunan laporan triwulan atau evaluasi kinerja kerja selama 3 bulan, langkah utama itu meliputi tentunya adalah pengumpulan data, capaian kerja, dan realisasi. Dibandingkan dengan target, analisis tantangan, dan solusi, lalu susun dokumen terstruktur berisi ringkasan eksekutif, capaian, dan penutup untuk diserahkan ke kepimpinan. Nah, agar laporan lebih sistematis dan mudah dipahami, gunakan form standar berupa mungkin ada halaman atau judul memuat nama laporan, halaman judul memuat nama laporannya, dan juga periode pelaporan dan nama instansi perusahaan dan tahun. Ada sedikit kata sambutan singkat dan tujuan dibuatnya laporan tentunya. Ada rangkuman singkat mengenai capaian utama, kendala, dan sorotan keuangan selama 3 bulan tersebut. Nah, yang pertama ada bab

maksud dan tujuan pelaporan serta target utama pada periode ini. Bab 2 ini bicara tentang capaian kinerja. Bagian inti yang menjelaskan target realisasi program atau indikator kinerja utama. Nah, di bab 3 sendiri itu realisasi anggaran, rencana penggunaan dana, sisa anggaran, dan evaluasi efisiensi. Di bab 4 itu adalah evaluasi analisis masalah, di mana menjabarkan tantangan atau kendala yang dihadapi selama 3 bulan dan strategi penyelesaiannya. Dan di bab 5 itu lebih ke penutup dan rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya. Nah, ada lampiran-lampiran di mana itu berisi data pendukung seperti tabel keuangan, detail, grafik, atau dokumentasi pendukung. Nah, untuk membantu membuat draft atau format yang lebih spesifik, Anda harus mengetahui jenis instansi perusahaan Anda, triwulan berapa, apakah format baku, atau sistem aplikasi tertentu yang digunakan tentunya. Intinya ketika kita membuat sebuah penyusunan laporan, Anda harus mengetahui dulu apa-apa saja yang akan disusun, yaitu kaitannya dengan judul besar yang harusnya ada ya di dalam unsur-unsur penyusunan laporan itu tentunya. Baik, sama-sama Sarara, dan yang pasti sebentar di pukul 11 nanti kita akan sama-sama mengikuti dialog ya bersama teman-teman dari komunitas Card Game Palu ya, di mana mereka akan bercerita seperti apa sih card game ini gitu. Apakah card game ini masih diminati oleh anak muda ataupun Gen Z. Nah, sebentar kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Card Game Palu, ini sebuah komunitas. Nanti kita akan lebih jelas nanti sebentar apa sih card game itu sebenarnya, dan sejauh apa sih card game ini bisa memberikan manfaat untuk mereka yang memiliki hobi atau kolektor ya di card game sendiri. Oke, sebentar saya akan kembali lagi masih dengan informasi juga untuk Anda, dan juga nanti di pukul 11 kita akan ada di dialog tentunya bersama teman-teman dari Card Game Palu. Lebih dekat dengan mereka dan pengen tahu seperti apa sih anak-anak card game. Kalau kita bicara card game berarti bicara soal sebuah permainan yang bukan online lagi ya. Dimana ini adalah kartu ya. Kartu utuh yang dimainkan seperti itu. Kalau orang bilang apa ya? Main gambar begitu ya. Kalau di Palu mungkin kayak main gambar begitu. Tapi card game ini kan ada banyak ya, banyak macam gitu. Nah, untuk ini nanti untuk card game Palu itu nanti seperti apa kira-kira, karena permainan kartu ya ini. Jadi memang fungsinya sebagai hiburan, alat untuk mengasah kemampuan kognitif, sarana juga untuk membangun interaksi sosial. Tapi ini berdasarkan fungsinya, dan permainan ini sangat bervariasi. Nah, sebentar kita akan mengobrol-ngobrol dengan mereka ya.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah.

Pendukung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Siang waktu Indonesia Tengah. Karena Bapak Mulanda, Samsung Sarara, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah terus memperkuat pengurus utama HAM hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Melalui program Desa Sadar HAM, Kanwil Kemenham Sulteng menggelar pembinaan di tempat 4 desa di kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengembangan model pembangunan berbasis HAM. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenham Sulteng, Menganas Nadeak, didampingi Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Mirfat Rosana Basalama. Program tersebut dilaksanakan di Kelurahan Baya Kota Palu, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, Desa Parlisan Agung, Kabupaten Donggala, serta Desa Lengkeka, Kabupaten Poso. Dalam arahannya, Mengatas Nadeak mengatakan program Desa Sadar HAM merupakan implementasi nyata pengarus utamaan HAM yang bertujuan menghadirkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa yang menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Kareba Kaupuna, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membongkar taktik licik Bupati Ondim terkait kasus korupsi. Lembaga anti rasuah memastikan bahwa tindakan culas Bupati Langkat periode 2025-2030 bersama Syahafandin ini dilakukan secara sistematis untuk memperkaya diri sendiri. Mengungkapkan cara kotor kader Partai Amanat Nasional PAN tersebut merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan di Sumatera Utara. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein membeberkan rentetan kejahatan jabatan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Sampai sengsara rabi semua karibasa lihat tinti sapu sangu ya ku ratu balgis popi abai kami panjil liri karibasa lihat tinti sapu randua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai suhu sarana dimanapun berada, senang sekali Ratu Balqis bisa hadir menemani Anda semua di siang hari ini tentunya. Kita ada di obrolan tentunya. Dan seperti yang sudah saya sounding di awal ya, bahwa kita akan kedatangan tamu ya. Oh iya dong, tamu. Hari ini kita datang narasumber, datangnya dari teman-teman dari Card Camp. Nah, dengan topik judul kita di siang hari ini mengenai lebih dekat dengan komunitas card game Palu. Dan pastinya kalau kita bicara soal card game ini, apa ya, dunia card game sekarang ini semakin banyak diminati sih sebenarnya ya, karena semakin banyak anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang sudah menggemari kembali ya. Kalau saya bilang kenapa kembali, karena dulunya memang ini sebelum ada gadget, memang card game ini menjadi idola semua ya, baik anak-anak maupun remaja. Sekarang pun orang dewasa juga sampai, apa ya, kalau saya bilang membuat sebuah event-event itu berarti sebuah kemajuan untuk kita sendiri ya. Dan memang diharapkan ini menjadi sebuah sarana pelatihan strategi dan juga kreativitas ya, hingga nantinya akan menjadi sebuah, apa ya, kalau saya bilang ketika dia komunitas berarti ada pertemanan yang sangat baik di situ ya. Saya langsung menyapa dulu semua dua narasumber kita yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Oke, yang pertama sudah ada Arif Maulana selaku co-founder dan coach juga ya, dari Card Game Palu. Halo.
1: Iya, halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah mau hadir bersama kita ya di siang ini. Selanjutnya ada bersama kami ada Akmal, pemain TCG ya, divisi junior. Halo Akmal.
2: Halo.
0: Oke, sebelum kita bicara-bicara soal card game ini sendiri, saya mau tahu dulu nih di teman-teman ini dari mana sih, maksudnya dalam artian aktivitasnya apa sekarang? Kalau Arif sendiri aktivitasnya apa nih?
1: Aktivitas sekarang sih ada usaha lah.
0: Usaha, ya, jadi usaha. Mengelola satu usaha ya? Ya, usaha keluarga.
1: Keluarga ya.
0: Berarti sebenarnya CEO ya. Oke, terima kasih ya Akmal ya sudah datang ke sini juga dan mau menyempatkan diri di sela-sela aktivitas yang mungkin cukup padat ya. Jadi ada Akmal juga. Akmal kayaknya ini masih teenagers ya. Oke, Akmal sekarang sekolah apa statusnya nih?
2: SMP.
0: SMP. Oke, kelas berapa?
2: Baru mau masuk SMP.
0: Oke. Oh gitu ya? Wah, luar biasa Akmal. Akmal di sini juga seorang atlet ya, apa pemain ya? Pemain TCG, divisi junior gitu ya. Oke, jadi ternyata divisinya banyak ini ya. Apa? Bung Arif?
1: Jadi divisi di card game itu yang paling nampak pembedaannya itu di Pokemon ya, Pokemon card game. Ada divisi junior, terus senior, dan juga master. Nah, kalau Akmal ini harusnya sudah di senior harusnya. Cuma waktu pas dia baru join dengan kita itu statusnya junior. Ya, sekarang udah harusnya sudah senior.
0: Oke, gitu ya.
1: Baik.
0: Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini kan mungkin beberapa orang tidak paham nih card game ini apa begitu. Arif bisa jelaskan. Jadi card game itu apa sih sebenarnya?
1: Card game itu sebenarnya permainan kartu. Dia itu lebih mengutamakan membaca, kemudian menganalisis strategi kedua pemain, dan juga ada hitung-hitungan. Ya, jadi ada matematika juga. Kalau misalkan kita harus untuk mengakhiri game, untuk memenangkan sebuah permainan, ada perhitungan yang kita harus matangkan, gitu, seperti itu card game.
0: Nah, kalau card game ini kan ada banyak macamnya.
1: Banyak macamnya, benar.
0: Bisa disebutkan macam-macamnya. Mungkin kalau di teman-teman di rumah mungkin tidak, belum terlalu ini ya. Apalagi kalau Gen Z ya. Ya, mereka mungkin sama sekali tidak, maksudnya apa sih card game gitu. Nah, bisa jelaskan card game ini apa saja macam-macamnya?
1: Card game ini banyak macamnya. Yang paling populer untuk sekarang ini sebenarnya Pokemon ya. Apalagi banyak di sosial media tentang kartu Pokemon.
0: Oke.
1: Kemudian ada juga yang bertemakan apa ya, anime. Itu ada One Piece card game, ada juga ada juga yang dulu juga namanya Yu-Gi-Oh, sama ada juga yang berbasis film kartun, contoh kayak Disney itu. Banyak sekali sekarang, hampir semua apa itu lini ada card gamenya. Bahkan juga kita di Indonesia, Pokemonnya ini itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tiap negara itu hampir-hampir beda bahasanya, dan itu beda juga format bermainnya seperti itu sih.
0: Nah, kalau bermain game ini sendiri ya. Saya mau pengen tahu sih sebenarnya seperti apa sih cara mainnya, karena yang saya tahu kalau main kartu itu main poker.
1: Iya, emang pasti stigmanya orang pasti, wah ini pasti gini mainnya, kartu remi apa gitu. Padahal kita tuh gambarnya, ada gambarnya, terus ada tulisannya. Dan kita harus apa itu, ketika menggunakan kartu itu
2: harus dibaca.
1: Dibaca, dan yang tertulis itu yang kita harus lakukan.
0: Oh, begitu ya. Di Pokemon seperti itu juga.
1: Iya, di Pokemon seperti itu.
0: Oke, oke, oke. Ini kalau Uno itu masuk juga di card game?
1: Iya, bisa. Tapi itu karena dia lebih ke apa namanya, umum ya. Jadi dia biasanya itu orang-orang, biasa ada yang saya pernah sering dengar itu beda tongkrongan, beda rule.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, tapi kalau Pokemon udah ada rule-nya. Jadi itu tidak boleh keluar dari itu. Udah ada pakemnya lah seperti itu.
0: Oke. Nah, jadi teman-teman, sebelum lanjut lagi ini, karena kan ini sebuah komunitas, berarti ada perkumpulan banyak orang di situ ya. Benar. Nah, siapa sebenarnya yang pertama kali akhirnya mencetuskan ini komunitas ini ya, card game di Palu?
1: Saya sendiri sih.
0: Oh gitu ya. Iya. Nah, kenapa akhirnya sampai membuat ini? Memang sendiri atau memang sudah ada teman-teman awalnya?
1: Awalnya itu kalau seingat saya waktu itu, saya kan baru selesai kuliah dari Jakarta.
0: Iya.
1: Di sana itu saya sudah sering main.
0: Oh begitu,
1: sering
0: ya.
1: Sering main. Pada saat pulang ke Palu, tidak ada yang apa, cuma saya sendiri yang main. Saya hidupkan kembali. Jadi sebenarnya sudah ada, cuma sempat mati.
0: Saya
1: hidupkan kembali. Nah, dari situ mulai rame lagi sampai sekarang.
0: Seperti itu. Nah sih. Kalau sekarang sudah berapa anggotanya?
1: Mungkin kalau sekarang itu yang aktif kita itu bisa di 40-50.
0: 50 orang ya. Segitu ya.
1: Iya, yang join di grup. Kayak kan kita sekarang aktifnya di grup WA gitu kan.
0: Iya,
1: itu sudah saya pisah-pisah dengan beberapa card game. Itu minimal dalam satu grup 20-an orang. Jadi kalau misalkan ada 6 grup ya tinggal dikalikan aja berarti sekitar.
0: Oh gitu ya. Itu. Jadi di sudah dibuatkan grup itu yang sudah jadi kayak apa nih, tim begitu ya?
1: Iya, tim. Betul.
0: Oke. Jadi sudah ada tim masing-masing ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau komunitas kalian ini card game apa saja yang dimainkan?
1: Kalau kita sekarang ini ada Pokemon ya. Kemudian ada One Piece. Ada Card Fight Vanguard. Sama ada Magic the Gathering. Magic the Gathering ini TCG pertama di dunia.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, yang paling tua.
0: Iya. Nah, ini kan bermain kartu ini kan sebenarnya kalau di zaman sekarang main, orang itu sukanya main HP. Di HP itu juga banyak kartu kan, kayak begitu.
1: Iya, sebenarnya ada versi HP-nya juga ada. Tapi itu kita lebih ke contoh, misalkan tidak bisa ketemu teman lagi, tidak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah. Ya kita pakai versi HP-nya, ada versi mobile.
0: Oh begitu. Ada kok.
1: Tapi tidak sama rasanya dengan ketika bermain langsung. Iya, seperti itu.
0: Iya. Nah, apa sebenarnya yang membuat permainan kartu ini jadi menarik menurut kalian? Apa sih yang dirasakan gitu?
1: Sebenarnya kalau yang saya rasakan selama ini selama bermain card game, cocok-cocokan sih sebenarnya. Ada orang yang memang suka lihat apa kartu, terus memegang juga sambil membaca. Ada orang-orang yang apa yang senang seperti itu.
0: Oke.
1: Terkadang juga ada orang yang memang cuma suka untuk koleksi, tidak mau dimainkan. Dia suka koleksi, jadi dia beli semacam buku binder namanya album. Nanti kartunya dia kumpul. gitu.
0: Oke, kolektor ya.
1: Kolektor, ya. Seperti itu. Kalau untuk supaya kita suka bermain itu pertama harus ini. Karena card game ini banyak tulisan, banyak teksnya, harus suka membaca dulu.
0: Okay.
1: Jadi minat baca juga harus ada.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Nah, kalau bicara soal ini kan di semua kalangan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk yang dewasa kayak seperti dirimu ya.
1: Iya, iya.
0: Masih main atau jatuhnya jadi kolektor?
1: Sekarang sih lebih ke mainnya itu. Contoh kan kita kan ada tiap minggu ada ini ya, ada turnamen ya. Kalau misalkan orangnya ganjil, supaya genap kan harusnya satu lawan satu.
0: Iya. Yeah.
1: Supaya genap saya baru ikut main. Kalau misalkan udah genap saya udah nggak ikut main.
0: Oke.
1: Okay. Begitu sih.
0: Jadi lebih baik jadi wasit ini.
1: Wasit. Ya betul, judge. Ada memang harus ada yang peran jadi judge wasit, betul.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah kalau bicara ini kan kita ada juga namanya trading card game ya.
1: Iya. Yeah.
0: Trading card game terus apa nih collectible.
1: Iya yeah, collectible. Iya collectible.
0: Nah. Apa bedanya itu?
1: Kalau trading card game itu kak bisa dikoleksi, tapi dia dimainkan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau collectible biasanya dia gak bisa dimainkan, cuma dikoleksi aja.
0: Oh begitu. Ya. Memang ada bawa tidak di sini contoh-contohnya?
1: Ada ini ada seperti ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini
0: bisa dilihatkan di kamera
1: bisa,
0: juga.
1: Bisa.
0: Nah kalau itu namanya?
1: Ini kartu yang sebenarnya bisa dimainkan kak, bisa dimainkan. Cuma karena ini kebetulan. Bisa dibilang versi mewahnya
0: limited
1: aja, yeah. Susah didapat. Contoh kita beli satu box kayak begini, gak mungkin bisa kemungkinan untuk dapatnya itu kecil.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, jadi langka, kelangkaannya itu tinggi. Karena
0: serinya
1: seperti itu,
0: ya
1: sering. Jadi daripada dimainkan, kayak rasa sayang, jadi kita
2: lebih baik dikoleksi.
1: Nah ini sudah di grading juga, di grading itu dikasih nilai. Bahwa kondisi kartunya itu seperti apa. Nah ini nilainya 10. Jadi itu perfect condition.
0: 10 apa tuh?
1: Nilai kartunya.
0: Nilainya. Tapi kalau harga tidak bisa ditaksir, bisa?
1: Bisa.
0: Kalau 10 berarti ditaksir berapa harganya?
1: Ini kalau harganya mungkin di harga 1,2 juta kayaknya kalau.
0: Oh
1: ini.
0: Gitu ya?
1: Ya ini.
0: Wow. Okay. Wah ini semakin seru ya kita perbincangan kita. Tapi saya mau ke Akmal dulu ya. Nah Akmal sekarang kan junior. Kalau nanti mau sudah pindah lagi ya. Nah ya. Dari kapan sih Akmal mulai suka card game ini?
2: Mulai suka card game tuh dari kelas 4 SD kalau gak salah. Itu dulu nonton-nonton aja di YouTube. Terus pas kelas 5 iseng-iseng coba beli deck. Nah habis itu saya main sama teman.
0: Ada teman juga yang suka card game?
2: Ada di sekolah
0: ya,
2: karena terus? Kebetulan suka Pokemon jadi saya ajak main saja.
0: Oke okay, oke okay. Jadi awalnya itu ya?
2: Iya.
0: Awalnya ternyata lihat juga di internet ya?
2: Iya.
0: Saya pikir internet ini tidak akan membuat teman-teman dekat dengan dunia nyata ya. Maksudnya kita mainnya kan di real ini ya,
1: iya,
0: bukan di aplikasi atau
1: iya.
0: Di online
1: iya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Karena kalau sekarang ya mau tidak mau suka tidak suka kita bisa melihat bahwa sekarang banyak anak-anak yang lebih suka semuanya dimainkan di HP.
1: Iya,
0: nah
1: iya.
0: Seperti itu ya. Nah bagaimana Akmal mengajak teman-teman, apakah memang Akmal juga mengajak teman-teman lain untuk bisa main bersama Akmal atau seperti apa?
2: Ya saya ajak mereka main karena kebetulan mereka hobinya sama kayak saya, suka Pokemon dan kebetulan tertarik juga untuk itu, bermain kartunya. Jadi kita sambil belajar main, sambil buat have fun juga buat seru-seruan.
0: Oke, okay. Nah kalau untuk belajar card game ini sendiri apakah susah atau bagaimana?
2: Kalau untuk Pokemon tidak terlalu susah kalau untuk Pokemon saya rasa.
0: Oh gitu ya, kalau yang lainnya card game lain?
2: Mungkin sedikit lebih susah.
0: Susahnya di mana itu ya kalau menurut Akmal?
2: Karena ada kartu yang bahasanya ya pakai bahasa
0: Inggris.
2: Bukan, iya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang begitu.
0: Masa?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Arif sendiri melihatnya bagaimana? Karena kan tidak semua orang itu langsung bisa ketika diajar langsung bisa main gitu. Nah, kalau Arif apakah itu diajarkan di komunitas atau bagaimana?
1: Ketika ada yang
0: baru masuk ya?
1: Baru masuk itu saya langsung ambil alih ya untuk langsung teaching. Ngajarin
0: gitu.
1: Cara mainnya. Ada buku panduannya juga kok. Nanti kita dari step pelan-pelan. Jadi dari yang gampang dulu. Ada namanya Jadi kan kak, kalau kita main itu kan ada namanya deck. Deck itu tumpukan kartu yang kita sudah pilih untuk dipakai bermain.
0: Oke, okay, oke.
1: Nah, kalau untuk orang yang baru belajar main, dia pakainya starter deck. Jadi itu untuk permulaan.
0: Oh, memang ada juga?
1: Ada, ya? Untuk memahami cara bermainnya. Dan sudah ada buku panduannya.
0: Oke, okay,
1: okay. Nanti lambat laun dia akan tahu apa itu cara bermainnya itu yang lebih luas, lebih bisa dari itu daripada permulaan.
0: Oke, jadi awalnya itu memang dasar, dulu yang dipelajari dulu, ya. Nanti kalau umpama sudah dasarnya sudah bisa, baru mulai di deck tadi itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Untuk sekarang apakah sudah ada member baru atau bagaimana?
1: Sekarang ini ada member baru.
0: Nah, itu kalau yang teman-teman komunitas card game sendiri di Palu, apakah open ini rekrutmen atau seperti apa sih model ini?
1: Kita sih terbuka ya kak, kalau datang bermain silakan, kami ada di apa Jalan Tadulako. Kita di sana tiap Sabtu Minggu itu memang harinya card game. Jadi kalau mau datang bermain kita langsung welcome kok, langsung oh ini mau belajar main ya, oh okay. Iya nanti di meja sebelah sini.
0: Anak
1: nanti
0: kecil ada?
1: Ada kok. Kita kemarin juga ada.
0: Paling
1: di
0: muda umur berapa?
1: Kalau kemarin itu ada yang masih umur 8 kayaknya.
0: Oke, okay. Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Nah itu kalau untuk main card game ini apakah harus memiliki kartunya?
1: Untuk awal mempelajari kartunya tidak perlu, karena kami juga sudah ada di sana, sudah disiapkan.
0: Oh gitu ya?
1: Media untuk belajar bermain dari kartu Pokemon ya, okay, atau card game yang sama kita sudah ada. Nanti kalau misalkan sudah ada dia punya niat untuk belajar bermain lebih serius, nanti kita arahkan, oh beli deck yang ini cocoknya kamu main yang begini cara mainnya, kan macam-macam, ada yang itu strateginya tingkat tinggi, ada yang memang cuma untuk supaya cepat selesai gamenya, banyak sekali.
0: Begitu ya? Ya
1: banyak. Luas-luas okay, cara bermainnya ya.
0: Oke, okay, sebelum kita ke situ, saya mau ke berapa sih sebenarnya harga-harganya card game ini?
1: Harga-harganya bervariatif kak, bervariatif.
0: Paling murah berapa? Di angka berapa tuh?
1: Ada yang harganya cuma 500 rupiah sebenarnya sih, 1000 gitu ya? Rupiah ada. Tapi kalau misalkan kan di sebuah permainan itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ada yang terpakai, ada yang tidak terpakai. Nah, semakin terpakai kartu itu, harganya semakin
2: mahal juga.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi kayak kartu-kartu yang dibeli-beli anak sekolah itu juga masuk juga. Kartu apa namanya itu ya? Yang saya lupa juga namanya. Apa ya? Pokoknya dulu anak saya juga suka koleksi itu.
1: Apa Boboiboy kayaknya ya?
0: Iya. Oh. Pokoknya itu dimainkan bagaimana caranya?
1: Ada cara mainnya. Itu justru yang paling gampang, paling lebih gampang daripada Pokemon, serius.
0: Oh, gitu
1: yang
0: ya?
1: Paling gampang. Jadi kalau misalkan mulai cara main card game, kalau dari bawah boy itu sudah cocok sekali sebenarnya sih.
0: Oh iya.
1: Karena
0: iya,
1: akses kartunya gampang, tinggal modal beli jajan itu kan langsung dapat.
0: Iya, gitu. Itu sampai anak di koleksi.
1: Koleksi.
0: Nanti simpan buat ini saya sampai pusing banyaknya ini sudah tidak beli jajan cuma beli kartu.
1: Iya.
0: Sebenarnya untuk apa ini kartu ini? Saya kadang-kadang saya tidak paham juga, jadi simpan saja punya anak. Gitu. Jadi dia sama seperti itu sebenarnya.
1: Iya.
0: Hampir mirip seperti konsepnya ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, berarti kalau untuk di harga sendiri, harga paling mahal yang mana tuh? Boleh dikasih lihat.
1: Oh, harga yang paling mahal. Kalau yang ada di sini sih yang ini kak, yang ini.
0: Oke, okay, yang ada di sini.
1: Yang
0: ya?
1: Ada di sini.
0: Kalau yang pernah dengar yang paling mahal berapa?
1: Ada yang sampai ratusan juta kak.
0: Oh ya?
1: Ada.
0: Oke.
1: Kalau di Palu sini, setauku yang paling mahal itu ada yang di 2 digit lah.
0: Masa?
1: Ada 2 digit.
0: Wow.
1: Ada.
0: Tapi itu sudah dikoleksi ya?
1: Iya, dikoleksi. Yeah. Nanti jadi supaya naik lagi harganya kak. Nanti di ini kan kalau ini grading lokal ya, grading lokal. Nah, kalau yang biasa kalau untuk menaikkan harganya lagi, itu di grading ke pusatnya, biasa di kalau itu namanya PSA di Amerika. Jadi okay, kita kirim dari Indo, kirim ke sana, tunggu waktu beberapa bulan, nanti dikirim lagi ke kita. Nanti kalau misalkan nilainya 10, nah itu harganya berkali-kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari harga aslinya.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya. Bisa lebih.
0: Oh. Jadi ini kalau di luar negeri memang ada sebuah apa perusahaan komunitas atau apa yang
1: memverifikasi ini ya. Itu iya. Memang perusahaan.
0: Oh, perusahaan.
1: Perusahaan. Ya. Dia memang jasa untuk melihat nilai dari kartu itu. Nanti dilihat tingkat apa ada lecet enggak? Terus dari cetakannya itu agak miring atau tengah gimana. Pokoknya dia harus sempurna itu untuk dapat nilai 10. Seperti
0: okay. Itu. Berarti perusahaan ini juga yang memproduksi kartu-kartu ini?
1: Enggak, beda lagi.
0: Oh begitu?
1: Beda.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi banyak versi, banyak perusahaan juga yang
1: Betul, yeah. Banyak sekali.
0: Oke. Yeah. Jadi dia memang dibeli. Ini kan saya lihat bukan cuma kartu ini ya. Ada saya tidak tahu apakah masuk jadi di card game juga ini.
1: Iya. Yeah.
0: Koleksi-koleksi yang cewek-cewek punya.
1: Kalau oh, foto card ya. Foto card yang K-pop. Juga enggak? Oh, bisa, gitu. Bisa digrading juga bisa.
0: Karena saya lihat begitu ponakan. Ini apa? Ini kartu. Mahal loh ini. Masa iya? Karena dia kolektor.
1: Iya.
0: Ini mahal loh. Kartu K-pop ini mahal.
1: Saya sampai pernah dengar itu Kak, kalau kartu K-pop itu pernah ada transaksi tukar dengan mobil, ada loh.
0: Wah.
1: Iya, ada.
0: Waduh. Berarti dia apanya limited edition bisa jadi ya.
1: Limited edition. Di Pokemon juga ada kok. Kartu yang tukar mobil ada.
0: Aduh. Gimana ya? Luar biasa. Ini ya. Hanya bagi mereka yang benar-benar ini ya. Hobinya
1: hobi, ya. Hobi ya benar.
0: Karena ini passion ya, bicara passion. Nah, kalau kalian kan memang sudah berapa tahun di card game?
1: Kalau saya sendiri start itu dari mereka. Kalau kenal card game saya dari SD.
0: Dari SD ya.
1: Kebetulan ada kan card game ini pertama apa yang hype itu kan dari Jepang ya. Kebetulan ada keluarga dia emang kerjanya di sana. Dia
0: yang menginfluence
1: dia pulang dari sana
0: buat perkenalkan. Oh begitu ya.
1: Diajak. Tapi kalau mulai aktif untuk apa namanya itu mulai aktif di Palu sendiri itu kita dari 12 Desember 2021.
0: Oke. Okay. Ya, yang komunitas ya.
1: Iya komunitas. Tapi kalau untuk lebih dari itu sudah lama lah.
0: Oke. Nah kalau orang nah kita kan biasanya kan ketika kita bicara soal suka sesuatu ada orang-orang terkenal juga yang
1: iya,
0: memiliki
1: iya.
0: Nah betul. Bisa spill siapa sih orang-orang yang terkenal yang juga suka card game ini
1: di Indonesia
0: saja
1: Indonesia
0: dulu. Boleh di luar juga
1: Raditya Dika Kak.
0: Oh iya. Kalau di luar
1: sebenarnya banyak sih di pikiranku
0: iya. Kan biasa begini ya. Biasanya kan mereka itu akhirnya dihadirkan di turnamen atau apa kayak begitu.
1: Oh iya.
0: Apakah ada begitu?
1: Ada.
0: Yang ada.
1: Kalau nggak salah waktu itu di turnamen Yu-Gi-Oh Zain Malik kalau nggak salah. Ada.
0: Oke. Oh gitu ya. Oke, teman-teman ini kan ternyata ini ada turnamennya juga ya.
1: Iya.
0: Kita ke turnamen. Nah, pernahkah kalian ikut juga di luar?
1: Pernah. Kita okay. Itu hampir tiap tahun kirim perwakilan ke nasional.
0: Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Akmal pernah ikut?
2: Belum pernah.
1: Belum.
0: Oke, okay. Kalau yang pernah ke nasional siapa?
1: Saya. Kemudian ada di teman-teman lain di toko ada. Di tempat main maksudnya.
0: Di toko ya.
1: Di toko, kita bisa sebenarnya di toko biasa.
0: Ini bukan kumpulan CEO ini kan yang main di card game ini, bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, tidak juga ya? Iya, takutnya begitu ya. Ketika ada yang mau mendaftar nanti, akhirnya mahal-mahal ya.
1: Enggak kok. Okay. Biasa aja sebenarnya sih.
0: Oke, okay. Tapi ini bukan cuma kalangan teman-teman saja, emang sih bisa orang lain juga masuk.
1: Bisa. Kami mengajak sih bagi para pendengar yang ada dimanapun, khususnya Kota Palu, kalau mau join, kita terbuka lebar kok. Silakan.
0: Oke. Okay. Sekretariatnya di mana?
1: Jalan Tadulak. Okay. Nomor 11.
0: Depan rumah aku berarti. Nah, kalau turnamen itu ini kan berupa kompetisi ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Pernah di mana dia? Di Palu pernah mengadakan kompetisi seperti ini.
1: Lokalan
0: gitu.
1: Nah, kalau yang besar kita di Palu waktu itu di Living Plaza.
0: Oke. Okay.
1: Living Plaza.
0: Pendaftarnya banyak tidak?
1: Lumayan. Ya sekitar 20-an orang lah.
0: Kalau untuk card game sendiri ini ada banyak komunitas atau hanya beberapa?
1: Kalau di Palu ini setahu saya ada dua tapi Ada dua kak.
0: Ya. Oh ada dua komunitas ada dua. Ya.
1: Saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu yang lain ada apa enggak. Tahu kak ada dua.
0: Itu ya. Karena mendaftar ya, mereka mendaftar atau
1: enggak,
0: kenapa?
1: Enggak ada sih kak. Cuma mungkin karena beda ini apa namanya beda card game. Contoh di saya adanya ini apa adanya Pokemon, adanya TCG yang apa yang lain. Mm-hmm. Karena tidak ada sama kita TCG yang dia mainkan. Di komunitas sebelah ada, hmm. Jadi dia mainnya di sana.
0: Oke, okay. Jadi ternyata untuk card game juga ini karena banyak macamnya.
1: Banyak macamnya.
0: Mm-mm. Jadi kalian main yang ini, mereka main juga yang lain.
1: Iya,
0: yeah.
1: Gitu. Yeah. Gitu.
0: Jadi itu yang membedakan komunitasnya ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay. Nah tadi kan ada kompetisinya gitu. Apakah yeah. juga ada orang-orang luar dalam artian maksudnya yang bukan masuk di komunitas yang ikut mendaftarkan diri di kompetisi kemarin?
1: Kemarin ya? Ada tapi cuma 1-2 orang kak.
0: Oke.
1: Okay. Enggak banyak.
0: Mereka independen mereka ya.
1: Independen ya.
0: Oke. Okay.
1: Atau mungkin yang lagi dari luar kota datang ke Palu lihat pengumuman turnamen dia ikut.
0: Oke. Okay. Gitu. Atau bisa jadi mungkin karena lihat ada turnamen di Palu ya datang ke Palu dulu.
1: Iya.
0: Turnamen.
1: Okay. Nah, bisa jadi.
0: Kalau kalian kan turnamennya di Palu pernah.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Komunitasnya kalian yang bikin kita.
1: Iya yeah, iya yeah, betul.
0: Kan yeah, yeah. Palu pernah bikin. Yeah. Nah kalau di luaran itu yang di mana saja kota mana saja pernah di. Diikuti.
1: Saya sendiri kayak yang pernah keluar itu pertama di Makassar, di Jakarta, sama Bandung. Ya sejauh ini baru 3 itu sih.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Dan paling ramai di mana itu?
1: Di Jakarta sih kak.
0: Jakarta. Kalau di Jakarta dibuat di mana?
1: Waktu itu saya mainnya di PIM 3.
0: Oke. Okay.
1: Di PIM 3.
0: Itu gitu, pesertanya
1: 1200 kayaknya.
0: Peserta.
1: Peserta 1200.
0: Wow.
1: Iya.
0: Luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bicara ini kan tidak semua orang tahu ini yeah. ini card game ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau ketika kemarin kalian pernah bikin di sini seperti apa sih antusiasnya orang-orang gitu? Dengan yeah. game maksudnya orang yang baru ketika iya ada apa itu ya kan gitu ya rasa ingin tahu tinggi kan oh. Jadi pengen lihat dulu
1: pertama kali orang lihat itu oh ini bisa dimainkan kayak begitu orang bertanya oh ini anakku banyak kayak begini di rumah saya pikir tidak bisa dimainkan okay. Seperti itu sih
0: sama dengan saya ya. Oh ini ah dimainkan juga
1: yeah.
0: Saya pikir karena kalau saya kecil dulu kan yang cuma main
1: ya yeah, ditepok
0: main paka begitu
1: main paka ya main paka
0: begitu sih yang saya tahu main kartu itu dan paling main poker kayak gitu kan poker.
1: Atau paling kuartet
0: ya kuartet yang paling ini
1: kuartet tebak-tebakan
0: iya kuartet kan
1: kuartet tebak-tebakan.
0: Nah kalau di Pokemon modelnya seperti apa cara mainnya bisa kalian jelaskan sedikit seperti apa sih
1: jadi kita pertama itu apa menyiapkan Pokemon yang kita pilih nanti kita
0: Pataba
1: bisa ya Pataba lah kita bisa siapkan pokoknya yang paling kita andalkan pokoknya
0: berapa kartu itu yang disiapkan
1: 60
0: oh jadi 60. Satu kali permainan itu ada 60 kartu 60 punya kita kartu. Sendiri gitu.
1: Punya sendiri,
0: sendiri.
1: Okay. Lawan ada 60 kita punya 60 juga
0: oh gitu bagutin di sini ceritanya
1: enggak enggak jadi ada itu? Apa itu bagi wilayahnya sendiri, kita ada wilayah sendiri juga.
0: Oke, okay, oke, okay, terus?
1: Nanti kita siapkan Pokemon-nya kita sebelum untuk battle. Nanti,
0: gitu.
1: Nanti dikasih kayak apa? Di bertarungkan.
0: Nah, cara mempertarungkannya ini bagaimana? Dia berdasarkan nilai?
1: Ya, ada nilainya. Nanti ada apa namanya itu nyawanya Pokemon itu ada. Terus nanti serangannya itu juga ada angkanya, nanti tinggal dikurangi

0: Nah, siapa yang menang itu kartu, siapa lagi yang turun?
1: Nanti ada lagi kan, ada cadangan 5 di belakangnya. Jadi satu masing-masing satu di depan, di belakangnya itu ada 5.
0: Oh begitu, jadi di disusun begini 5 di belakang ya?
1: Iya 5
0: di belakang. Satu di depan.
1: Iya betul betul.
0: Jadi tetap dia.
1: Jadi kalau misalkan satu
0: yang
1: mati,
0: yang satu ini mati,
1: yang maju di belakang.
0: Oh begitu.
1: Seperti itu, iya.
0: Wow. Oh begitu cara mainnya ya.
1: Nanti kalau misal, jadi tiap ada satu Pokemon yang KO, yang apa sudah tidak bisa, apa yang sudah
2: habis
1: darahnya, habis nyawanya, nanti kita ambil satu kartu poin. Yang selesai ambil kartu poinnya duluan, dia menang.
0: Kartu poin di samping.
1: Di samping.
0: Jadi dia diambil.
1: Ada 6.
0: Itu apa isi kartu poin itu apa?
1: Dari decknya kita. Jadi setelah kita set set Pokemon kita, kita siapkan Pokemonnya kita, kita ambil dari atas kartu deck tadi 6 kartu ditaruh di kartu poin di sebelahnya cadangan itu.
0: Oke, okay, itu fungsinya untuk
1: ketika kita berhasil mengalahkan Pokemonnya lawan, setiap berhasil ambil satu.
0: Gitu. Oh begitu. Jadi terus itu kartu poinnya itu bisa dipakai untuk melawan lagi.
1: Betul,
0: tidak?
1: Betul, bisa dipakai lagi.
0: Oh begitu. Jadi bisa oh ini dapat bisa dikeluarkan.
1: Betul,
0: atau
1: betul.
0: Dulu?
1: Bisa. Langsung gitu ya? Langsung face up ya.
0: Oke. Okay. Oh begitu ya modelnya ya. Dan itu sampai akhirnya selesai kartunya.
1: Iya, betul.
0: Siapa yang
1: duluan habis kartu poinnya?
0: Oke, yang 60 itu berarti sisanya.
1: Enggak cuma 6, 6 aja, 6 aja. Yang satu kan untuk jadi tiap satu kali giliran pro satu. Jadi ganti-gantian Kak serangnya.
0: Itu yang 60 berarti tidak dipakai semua ya?
1: Enggak juga. Bisa dipakai semua bisa enggak? Seperti itu.
0: Begitu. Jadi sepanjang berlangsungnya itu battle ini, itu bisa 60 itu bisa sampai habis juga?
1: Bisa.
0: Oh
1: bisa.
0: Gitu, karena lawan juga tangguh gitu.
1: Tangguh ya, betul.
0: Berarti ini kalau kartuku saya harus 200 semua kartu. Semoga tidak kalah-kalah. Nah, untuk bisa dapat beli kartu, itu kak apakah dia dibeli per satu kartu atau dia per berapa lembar begitu?
1: Oh begitu. Biasanya kak kita itu. Ada yang beli satuan, ada yang beli sekaligus banyak.
0: Oke.
1: Okay. Kita bisa bilang katanya kayak tadi ada starter deck. Jadi dia sudah satu tumpukan kartu sudah ada isi 60, tinggal di misalkan oh ini saya mau ganti ininya, tinggal cari beberapa kartu yang satuan dimasukkan ke situ. Seperti itu.
0: Dimasukkan bagaimana maksudnya?
1: Diganti.
0: Emang bisa begitu?
1: Bisa.
0: Kayak mana? Coba lihat. Saya lihat.
1: Saya bisa ambil dulu kak.
0: Boleh diambil. Karena sebenarnya sampai sementara kita masih bingung ya. Kalau dimasukkan kartunya bagaimana maksudnya ya? Karena mana tahu besok kita juga jadi ini ya mama kak Kim.
1: Jadi ini namanya deck. Ya, jadi ada tumpukan kartu seperti ini, ada 60 kartu.
0: Oh, itu deck ya namanya ya.
1: Ini sudah dipakaikan pelindung juga sih.
0: Oke. Nah. Biar tidak kusut ya.
1: Iya, biar tidak kusut, tidak lecet.
0: Cepat rusak nanti. Aduh.
1: Iya. Nah, ini ada
0: punya patah apa itu.
1: Kurangnya ada 60 nanti juga Kak di deck itu bukan cuma Pokemon aja, tapi ada juga kayak kartu pendukung.
0: Perlihatkan begini bisa tidak?
1: Kartu pendukung.
0: Oke. Oh begitu ya?
1: Ya kartu pendukung. Ini kartu pendukung. Kalau kita Pokemonnya yang ini kak.
0: Pokemon. Itu satu deck begitu berapa harganya?
1: Satu deck ini, berapa ya?
0: Berapa ya?
1: Tergantung kak, beda-beda. Kalau yang kebetulan saya punya saya ini dia di harga mungkin di 700.000 kayaknya.
0: 700.000 saudara-saudara. Kalau anak aku bilang mak belikan saya kartu beli beras dulu mamanya.
1: Karena kebetulan decknya ini apa kartu yang bisa dibilang yang terpakai, yang jago begitu, makanya harganya kan tadi seperti saya bilang semakin terpakai, semakin jago, mahal. Semakin mahal.
0: Seperti
1: itu sih. Ini ini belum terlalu mahal, ada kayak yang lebih mahal lagi sebenarnya.
0: Banyak
1: ada.
0: Ini paling murah ceritanya.
1: Ya kurang lebih lah. Sedang-sedang lah.
0: Kalau deck begitu, satu deck begitu yang paling murah berapa? Dan apa ada mereknya tidak gitu? Atau bagaimana?
1: Nggak ada sih, paling yang kalau yang murah ada sih yang kemarin juara. Terus ada kan kayak bulk apa kayak kemarin festival lead.
2: Oh, festival.
1: Festival lead paling di harga 200.000, 100.000 paling.
0: Itu satu deck sudah.
1: Satu deck ya.
0: Oke. Nah, kalau mau beli itu sebenarnya di mana belinya?
1: Bisa di kita, bisa juga dicari di marketplace.

0: Oh, marketplace ada.
1: Iya ada.
0: Jadi kalau cari card game begitu atau card game Pokemon kayak
2: biasa gitu. Kan ini ada namanya Kak. Contoh ini kan ada kayak namanya tadi ini ya. Green Ninja ini kan. Ini kan ada Mega Green Ninja.
0: Oke, okay. Itu ada tulisan apa
2: tulisan itu? Mega Green Ninja. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan memang mau cari kartu ini, tulis namanya di itu, Mat. Saya mau cari apa? Tulis di contoh misalkan di Shopee gitu apa di mana marketplace gitu. Terus aja Mega Green Ninja. Nanti muncul itu semua harganya.
0: Oh gitu.
2: Gambarnya seperti itu.
0: Boleh saya lihat dan pegang saya?
2: Boleh.
0: Karena rasa penasaran nih. Sampai sebesarnya Anda juga bisa bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 456 0375. Mungkin mau bertanya-tanya seputar dengan card game ini. Boleh saya buka?
2: Boleh, silakan. Itu
0: karena rabun. Jadi wah, ini premium ya sebenarnya kartunya ya.
2: Iya.
0: Ya padahal kan sudah di ini ya. Kayak dilaminating begitu dia modelnya.
2: Iya, namanya sleeve.
0: Oh, di sleeve. Ini dia memang begini kalau pada saat dibeli.
2: Enggak, itu sleeve-nya aksesoris beli lagi terpisah.
0: Oh, begitu. Iya. Sudah dipakaikan sleeve, dipakaikan lagi
2: outer sleeve.
0: Outer sleeve-nya. Wow, ini kok ini sangat berharga begitu ya perasaan aku ya. Oke, luar biasa ya. Oke, ini kalau umpama dia cuma satu begini dibeli itu berapa biasa harganya?
2: Kalau itu kan yang versi
0: ini tergantung versi lagi ya?
2: Iya. Ada yang versi biasanya.
0: Oke. Okay.
2: Versi kita bilang versi biasa. Kalau ini yang mediumnya Kak, itu dia satu lembar itu 200.
0: 200 ribu?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Marah-marah sudah mamamu ini. Ini kalau tidak punya uang sendiri ini bahaya.
2: Supaya dapatnya murah Kak. Biasa kita belinya dari sini. Kan satu pack harganya kan 20 sampai 40 ribu. Dalamnya kan random. Bisa jadi dapat itu.
0: Oh begitu ya?
2: Iya.
0: Itu dibeli berapa yang begitu?
2: Ini harganya 30 sih Kak.
0: Oke, itu dijual? Tidak?
2: Iya, dijual sih.
0: Oh, itu lagi dijual?
2: Iya, lagi dijual.
0: Oke, itu memang seperti itu yang dari produknya sendiri?
2: Iya, seperti itu.
0: Dari perusahaan begitu?
2: Dari perusahaan. Baru minggu lalu rilis. Ini kan masih ada boxnya minggu lalu.
0: Oh, begitu. Iya. Jadi kalau mau beli bisa sama teman-teman juga?
2: Bisa,
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, nanti sebentar di spill IG-nya ada sama ininya ya,
2: ada.
0: Sama nomor telepon WA
2: boleh,
0: atau apa
2: boleh.
0: Gitu.
2: Iya,
0: boleh saya lihat yang Pokemon itu lagi?
2: Boleh.
0: Maafkan saya.
2: Kenapa?
0: Sebagai mama-mama nih, entah saya lihat satu. Nah ini kan 30.000 harganya ya.
2: Iya.
0: Isinya bisa random ya.
2: Bisa random.
0: Di dalamnya berapa ya isinya?
2: Isi 5 kartu.
0: Isi 5 kartu bisa kartu apa saja. Oh, ini juga bisa dapat bisa ada di dalam.
2: Bahkan bisa lebih mahal dari itu. Kayak semalam Kak ada
0: teman
2: dia beli iseng. Dia dapat kartu yang harga 3 juta.
0: Masa?
2: Serius gak bohong.
0: Wow.
2: Serius gak bohong.
0: Jadi ini kayak gambling kita.
2: Iya, gamblingnya juga.
0: Wah, wow, luar biasa. Bisa-bisanya orang itu menyisipkan begitu.
2: Hoki-hokian gitu.
0: Iya, hoki-hoki ya. Benar. Jadi kalau memang seorang kolektor bisa jadi ya iseng-iseng beli ini dapat yang mahal gitu ya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Gitu. Wah, luar biasa. Kalau Akmal sendiri sudah berapa koleksinya kalau untuk kartu? Punya berapa banyak?
2: Banyak
0: sudah.
2: Banyak.
0: Sering beli yang begini juga, yang
3: lebih sering beli kartu satuan buat jadi deck.
0: Oh, begitu ya.
2: Biasanya kalau yang beli kayak gini Kak itu kolektor.
0: Gitu ya.
2: Maksudnya kolektor. Tapi kalau kita biasa yang player,
0: beli yang
2: dari udah daripada buka-buka sendiri, langsung beli aja yang satuan begitu.
0: Oke, yang satuan yang mana?
2: Ada, biasa yang sudah dibuka.
3: Sudah dibuka.
2: Jadi,
0: jadi harganya berapa?
2: Tergantung varian. Biasa lebih bisa murah Kak. Ada yang murah, ada yang lumayan.
0: Biasa murah. Ngonipe murah. Biasa. Kayak kalau yang satuan itu berapa paling murah yang pernah didapat harganya?
2: Ada yang seribuan Kak, 1.000 rupiah.
0: Masa
2: ada
0: iya?
2: 1.000 rupiah ada.
0: Iya.
2: Serius. Iya, dipakai main 1.000 rupiah ada.
0: Oke.
2: Banyak malah.
0: Oke. Oh gitu ya.
2: Jadi murah kok.
0: Nah, kalau beli yang satuan tuh di mana juga bisa?
2: Bisa di kita juga.
3: Bisa.
2: Ada.
0: Oh gitu.
2: Kita sudah sediakan.
0: Terus satuan
2: namanya.
0: Satuan tuh bisa dipilih.
2: Iya, dipilih. Namanya bulk. Jadi ada yang sudah buka booster, itu kan namanya booster pack.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ada yang tidak mau ambil sisanya atau mungkin emang dia tidak mau apa? Untuk koleksi. Ya, kita tampungnya di bulk. Nanti bulk itu bisa dipilih sendiri mau ambil yang mana begitu.
0: Oh begitu ya.
2: Iya.
0: Nah kalau teman-teman sendiri kan ini kalau saya bilang hanya sedikit ya teman-teman yang main ini gitu. Iya. Tantangannya iya. Untuk teman-teman sendiri kalau apakah ini juga maksudnya hobi ini juga teman tularkan pada orang lain atau memang hanya ya udah sudah kita-kita saja
2: justru gitu. Kita mau lebih ramai lebih bagus apalagi kan ada jenjangnya kan kalau Pokemon kayak card game yang sudah resmi di Indonesia itu ada jenjangnya sampai ke nasional gitu. Nanti setelah nasional bisa mewakili Indonesia
0: ke internasional.
2: Internasional gitu ya? Iya.
0: Oke oke. Itu kalau sudah maksudnya kalau masuk turnamen-turnamen itu ada dia per tim atau bagaimana?
2: Biasa per satu orang. Ada tim, tapi ujung-ujungnya pada saat main juga nanti perorangan.
0: Oke.
2: Seperti itu. Iya.
0: Begitu. Ketika main game ini yang diutamakan itu apa sebenarnya? Strategi.
2: Sebenarnya cara ini Kak, apa itu membaca keadaan.
0: Membaca kartu lawan.
2: Yang iya. Kan biasanya kan Kak, kan yang main kartu ini kan kita harus memorize juga, mengingat. Jadi oh kartu yang sudah dia pakai ini tadi. Terus dia sudah begini tadi. Jadi oh nanti kedepannya dia akan begini berarti.
0: Berarti hampir mirip juga dengan main apa namanya poker, bukan apa gaple apa sih namanya?
2: Iya kurang lebih sama sih. Iya
0: karena kan ini sudah keluar, yang ini sudah kayak begitu kan gitu. Kartu ini sudah keluar, kartu ini berarti yang ini yang ada sama dia yang ini gitu.
2: Iya.
0: Jadi kita harus jaga-jaga begitu.
2: Jaga ya betul.
0: Jadi strategi juga.
2: Strategi.
0: Ya? Oke. Berarti sebenarnya main kartu ini juga mengasah kemampuan ya.
2: Iya betul.
0: Menganalisa. Wah, jadi teman-teman jadi lebih hati-hati dalam mengatur strategi.
2: Betul,
0: ini harusnya
2: betul.
0: Bagaimana ya?
2: Iya.
0: Iya. Nah, selama pengalaman ini kan lebih banyak yang kalau Akmal sudah pernah ikut turnamen juga.
3: Cuma
2: lokal.
3: Di Palu aja di Palu.
2: Lokal.
0: Oke, okay. Pernah menang.
3: Pernah.
0: Sering.
3: Lumayan.
0: Nah, kalau dia menang dapat apa ini?
2: Oh.
0: Rewardnya apa?
2: Rewardnya.
0: Seperti itu.
2: Ya, tentunya ada booster pack.
0: Oke.
2: Sama ada promo card yang memang cuma dibagikan untuk official community.
0: Oke.
2: Itu dari pusatnya langsung.
0: Teman-teman adalah official community.
2: Iya, official community ya.
0: Oke, yang sudah terkenal sampai di Jakarta ya.
2: Iya. Gitu. Terdaftar resmi kok.
0: Terdaftar resmi gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi teman-teman untuk bisa mendapatkan reward-reward yang akan diberikan pada saat turnamen itu sah-sah saja ya.
2: Iya,
0: nantinya gitu ya. Nah, teman-teman kan keluar tadi turnamen ya. Kita pasti cerita turnamen. Nah, turnamen ini kan sampai di luar gitu.
2: Iya.
0: Jadi pernah melawan siapa sih gitu? Kalau Arif pernah menang?
2: Iya, pernah sih, tapi selalu pasti pada saat kan ada namanya kalau di turnamen itu top cut.
0: Oke.
2: Okay. Top cut itu apa? Itu untuk bermain di hari kedua kan mainnya itu 2 hari karena saking panjangnya permainan 2 hari mainnya. Nah biasa saya tinggal butuh 1 poin untuk main di hari kedua, nah itu kalah biasanya seperti
0: okay,
2: itu.
0: Oke.
2: Seringnya begitu. Okay.
0: Karena perhitungannya itu.
2: Iya. Ternyata sana
0: salah.
2: Jago juga gitu. Mungkin sana kan karena lebih banyak di sini playernya, di sini lebih sedikit playernya apa pemainnya daripada di sana. Jadi sana itu latihannya itu lebih sering.
0: Oke.
2: Lebih banyak juga variatif orang bermain kan, karena gitu. Memang
0: banyak lawan juga.
2: Banyak lawan. Kalau kita paling ya kita aja gitu.
0: Nah, jadi memang sebuah tantangan untuk bisa membuat komunitas ini lebih besar.
2: Lebih
0: ya?
2: Besar betul.
0: Oke. Karena kalau pernah kan orang luar diajak main ke sini, maksudnya dia kayak pemain tamu begitu.
2: Untuk sekarang sih kita biasanya itu Kak bukan manggil, tapi kebetulan dia lagi liburan di sini. Atau mungkin ada urusan kerjaan di sini.
0: Oke, jadi dia akhirnya teman-teman buatkan sebuah ini.
2: Iya, begitu.
0: Gitu. Tapi bukan event yang besar ya, event kecil-kecilan khusus komunitas
2: betul,
0: gitu.
2: Betul, iya.
0: Oke, untuk mengajar teman-teman di komunitas.
2: Iya, betul, ya. Iya.
0: Mengasah kemampuan gitu. Karena melawan terus terang kan mau apa saja, mau atlet apa gitu. Ketika kita bicara bermain di luar, berarti kita punya pengalaman.
2: Iya, betul.
0: Kan? Karena lawan kita ini wah beda-beda kan.
2: Iya
0: kan?
2: Betul-betul.
0: Kalau mungkin sekitar Palu ya sudah kita-kita saja sebaku tahu kartu.
2: Iya betul. Kalau
0: sudah di luar beda lagi.
2: Beda lagi. Mm-hmm.
0: Jadi Arif pengalamannya adalah bertemu dengan orang-orang dengan berbagai macam latar belakang.
2: Betul.
0: Dan juga dengan kemampuan ya.
2: Iya betul.
0: Iya iya. Jadi walaupun Arif belum pernah sampai menang yang di top 1 gitu.
2: Ya,
0: belum. Tapi minimal pengalaman banyak gitu.
2: Iya.
0: Luar biasa. Yang membawa nama Card Game Palu ya.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Tidak salah juga Card Game Palu tetap ada eksis gitu.
2: Iya.
0: Gitu, kan? Gitu. Mana tahu nanti akhirnya apa Akmal nanti yang akan jadi top 1. Kita kan tidak tahu.
2: Kita enggak tahu
0: betul. Iya, betul. Yang penting sering. Nah, ini kalau teman-teman setiap minggu apa ketemu atau gimana?
2: Iya, setiap minggu. Mm-hmm. Ada jadwalnya. Sabtu ada card game ini, hari Minggu card game.
0: Pantasan rame terus di Tadulako itu. Cuma dua orang lagi. Saya tadi keluar ada tadi rame juga di situ lagi.
2: Oh, begitu.
0: Saya bilang, ini anak-anak dari mana? Apa Tommy ganti-gantian itu kok Tommy itu?
2: Oh,
0: ada
2: iya.
0: Kemarin apa? Shoot gun apa? Yang tembak?
2: Airsoft gun.
0: Aduh, apa semuanya? Banyak komunitas.
2: Banyak sih, gitu. Iya.
0: Karena kan bukan cuma Tommy, ada Doni gitu kan,
2: betul,
0: yang punya ini. Nah, kalau nantinya harapannya seperti apa sih kalau bicara soal komunitas ini sendiri?
2: Kedepannya saya maunya sih Palu itu bisa lebih rame lagi, lebih besar. Kemudian bisa juga untuk lebih bersaing dengan pemain TCG di luar kota. Seperti itu sih.
0: Oke. Nah, kalau saya lihat kan ini kita game ini kan berbeda ya karena sekarang melihat zaman globalisasi di mana teman-teman yang sudah terbiasa dengan game-game online ya gitu. Apa sebenarnya kalau melihat ya karena kan ada Akmal, ada mungkin teman-teman lain yang juga walaupun punya gadget tapi tetap mau bermain card game ini. Sebenarnya apa sih manfaatnya yang paling terlihat gitu sama teman-teman yang main card game ini?
2: Interaksi sih sebenarnya.
0: Interaksi. Okay. Interaksi ya. Yeah. Jadi akhirnya kita lepas HP memang benar-benar main. Yeah. Karena sekarang pun kita lihat walaupun kita kumpul, semuanya sibuk dengan HP masing-masing.
2: Betul sekali.
0: Jadi kalau main card game ini HP-nya dilepas ya?
2: Iya. Yeah. Kecuali kita mainnya yang kartu bahasa asing. Misalnya kita, ini artinya apa ya begitu. Jadi ambil HP bentar, habis itu udah lepas lagi.
0: Kartu ini ada banyak macam, ada yang bahasa asing juga.
2: Ada,
0: kan?
2: Ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris.
0: Okay. Bahasa Indonesia ada tidak?
2: Itu Pokemon bahasa Indonesia.
0: Oh, yang Pokemon yang bahasa Indonesia ya.
2: Sama Boboiboy tadi.
0: Nih sebenarnya di dalamnya ada apa? Maksudnya kartu ini dia
2: itu
0: tulisannya apa?
2: Itu bisa dibilang kayak kekuatannya lah.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Jadi tulisannya itu kekuatannya.
0: Apa contoh kekuatannya?
2: Itu seperti itu, kayak ability-nya buang satu energi dasar air, terus kasih 60 kerusakan, 60 damage.
0: Kasih. Oke, okay, jadi ketemu dengan kartu yang satu, sudah habis 60 damage.
2: Begitu.
0: Begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Berarti penafsiran dia.
2: Iya.
0: Jago sekali. Oke, baik-baik. Apa ya? Pesan deh untuk teman-teman yang pengen gabung juga di komunitas ini. Silakan Arif.
2: Jadi buat para pendengar semua, kita terbuka untuk semua usia yang ingin memang mau mencoba bermain trading card game. Ada banyak bisa kita sama-sama untuk belajar. Bagaimana cara bermain card game seru loh, gak bosan. Iya,
0: karena interaksi
2: itu
0: juga. Ya.
2: Interaksi.
0: Kalau Akmal sendiri apa yang mau disampaikan untuk teman-teman, silakan. Apa Akmal?
2: Apa ajak aja main?
0: Ayo
2: teman-teman.
0: Main.
3: Ayo main ya biar makin rame.
2: Makin rame ya.
0: Ya gitu. Karena Akmal sunyi, tiap teman-teman lain ya kan. Marilah rame-rame. Kartu harga 1000 dulu kita. Ya intinya kan main dulu ya.
2: Iya,
0: ketika
2: main dulu.
0: Kita tertarik, kita ada effort untuk harus punya.
2: Betul.
0: Kan gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, semahal apapun sebenarnya bukan itu nilainya gitu. Nilainya adalah kita ada sebuah passion kita.
2: Betul.
0: Gitu. Passion yang membuat akhirnya kita mau berapapun sebenarnya it's okay ya.
2: Iya.
0: Iya kan gitu. Nah, tapi awalnya memang harus tertarik dulu.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Akmal dan juga Arif, luar biasa sudah mau bersama-sama kita di sini ya, mengajari juga bagaimana sih cara mainnya. Walaupun mungkin sebagian orang tahu ya permainan ini, karena memang permainan kartu ini sudah ada dari zaman dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Cuman memang akhir-akhirnya sekarang mungkin hanya sedikit yang bermain karena ya itu tadi gitu, perubahan zaman ya yang membuat kita. Jadi ini sebenarnya kita back to basic, di mana kita kembali lagi ke zaman dulu, di mana kita terbiasa main-main. Cuma ini kasih main kita, bukan main anu daun-daun. Yang daun-daun yang diberi nilai kan gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, sebuah apa namanya barang itu akan bernilai ketika kita menilainya dengan benar ya.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Luar biasa. Baik. Terima kasih banyak. Iya. Untuk teman-teman, di mana alamatnya? Di spill dulu IG-nya juga. Untuk terakhir.
2: Alamatnya di Jalan Tadulako nomor 11. Kemudian IG-nya bisa dicatat di @scbdplw.
0: Okay. Nomor telepon yang bisa dihubungi.
2: Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di 08777381 4741.
0: Oke, baik. Oke, sampai-sampai Sarara, demikianlah perbincangan kita dengan teman-teman dari Card Game Paldu. Dan semoga ini bermanfaat untuk semua orang gitu, karena tidak semua hal yang saat ini ada depan kita itu tidak bisa menjadi sesuatu yang baik, apalagi kalau kita bicara soal card game.
2: Iya, betul. Ya.
0: Banyak hal yang bisa, yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan dari sini ya, gitu. Hal kecil yang bisa menjadi hal besar kalau kita melihatnya.
2: Betul.
0: Ya, kan gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau kita tidak melihat peluang itu, tidak kita ya sudah cuma main game juga gitu. Okay, dan saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman Card Game juga.
2: Iya, sama-sama.
0: Saya tunggu lagi sundur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, eh, bisa Kak, anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Engkau mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini budaya kita.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaga

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRR Palu, Suara Budeta Pasanggani, Sabu-Sabu Sararang. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini tentunya. Apa kabar buat Anda semua yang siang hari ini sedang mengambil posisi istirahat bersama keluarga tentunya. Jangan lupa Sabu-Sabu Sararang, kalaupun besok itu punya banyak kegiatan atau pekerjaan, ada yang bisa diselesaikan sekarang ataupun besok secepatnya kita bisa memulai untuk prepare ya, untuk besok kita melaksanakan lagi kegiatan-kegiatan seperti biasa atau aktivitas kita yang seperti biasanya.

hymne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai sebuah sarara, demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang atribut sepak bola di Kota Palu. Salah satunya, Mas Den asal Bandung, penjualan bendera negara peserta Piala Dunia membuka lapak di Jalan Tua, Kecamatan Palu Selatan. Lokasi tidak jauh dari tikungan dekat pertigaan Jalan Tanggasi sebelah kiri dari arah Kota Palu menuju Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Mas Den mulai berjualan sejak 8 Juni 2026, 3 hari sebelum pembukaan Piala Dunia pada 11 Juni 2026. Berbagai ukuran bendera negara peserta ia jajakan, mulai dari ukuran kecil untuk mobil, sepeda motor hingga bendera ukuran besar. Ia mengatakan penjualan bendera cukup ramai sejak turnamen sepak bola besar dunia ini digelar. Meski enggan menyebut nominal omset yang diperoleh setiap harinya, Mas Den mengaku pendapatannya cukup lumayan. Kareba Kaupuna, seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 dipastikan akan kembali dibuka. Kepastian mengenai pembukaan rekrutmen tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah. Dalam keterangannya, Kepala BKN mengungkapkan terdapat 3 kategori formasi yang menjadi prioritas utama dan dalam rekrutmen tahun ini. Seleksi CPNS 2026 akan mencakup 3 kelompok utama kebutuhan ASN, yakni tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan forum PNS umum. Meski seleksi dipastikan bergulir hingga awal Juli 2026, pemerintah belum mengumumkan calon resmi pendaftaran, jadwal resmi pendaftaran melalui portal SSCAN. Saat ini, pemerintah masih menyelenggarakan proses pengusulan dan finalisasi kebutuhan aparatur sipil negara dari berbagai instansi yang menjelaskan jumlah formasi yang dibukukan untuk akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurut Zudan, BKN saat ini telah meminta seluruh instansi pusat maupun daerah mengusulkan kebutuhan formasi sebagai dasar penetapan kuota nasional. Ia juga menegaskan bahwa formasi guru yang akan direkrut tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah rakyat, tetapi juga untuk sekolah-sekolah umum lainnya. Sampai sopo sarara, besok kareba salia tinti sapu tatalu, jakuratu balkis, popi avai kami panjeliri kareba salia tinti sapu am.

0: adalah pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini? Benar-benar anak tidak tahu diri.
1: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sampai-sampai Sarara pukul 13 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah di siang hari ini. Sampai-sampai Sarara, yang pasti kalau kita bicara soal apa sih yang bagus dikerjakan di siang hari seperti ini, apalagi di hari Minggu ya. Nah, Minggu siang ini biasanya teman-teman kita beristirahat di rumah atau justru berkumpul bermain bersama keluarga. Kenapa memilih menghabiskan waktu di rumah? Karena ini menjadi suasana di mana kita memilih untuk bisa bercengkrama kembali dengan keluarga. Bisa juga di sembari memainkan game-game ya, seperti card game yang tadi ya. Bisa dimainkan bersama keluarga, di mana suasana main card game ini di hari libur pasti terasa seru ya. Biasanya kalau kumpul ada beberapa orang yang main bersama, dan juga ada anggota keluarga yang rela datang dari luar kota hanya untuk menikmati hari libur ataupun game yang bisa dimainkan ya di saat-saat senggang. Nah, selain beraktivitas dan bermain, begitu banyak hal yang bisa dijadikan aktivitas tentunya. Nah, sampai sama Sarara, game ini juga bisa dimainkan oleh anak muda ataupun keluarga, ayah bunda main bersama anak-anak, yang menjadikan main game itu sendiri menjadi quality time ya. Dan bisa mengisi waktu luang di akhir pekan. Nah, seperti itu. Jadi Anda juga bisa mencoba hal-hal baru. Salah satunya itu mungkin dengan bermain game atau card game. Ini juga sangat baik ya untuk menjalin kedekatan emosional juga dengan keluarga dan saudara-saudara. Yang pasti kita mengisi hari libur ini dengan kegiatan yang positif ya, dan berkesan kalau perlu ya. Biar ini bisa menjadi momen-momen penting juga ketika Anda berjalan sudah terlalu jauh.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

sampai subuh sarara yakun zaro tanya minju pro amba RRI Palu request dari Kylie.

Plus lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Sobat-sobat Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini. Sobat-sobat Sarara, memasuki tahun ajaran baru ini merupakan momen yang selalu dinantikan oleh para siswa. Setelah menikmati masa liburan, kini saatnya kembali ke sekolah dengan semangat baru, teman-teman baru, dan tentunya perlengkapan baru yang akan dipakai belajar yang telah disiapkan. Menyiapkan peralatan sekolah bukan sekedar memenuhi kebutuhan belajar, tetapi juga memang untuk menjadi langkah awal untuk membangun semangat dan kesiapan menghadapi proses pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Sahabat-sahabat Sarara, sebelum membeli perlengkapan sekolah, ada baiknya kita membuat daftar-daftar kebutuhan terlebih dahulu. Dan dengan begitu, adanya daftar tersebut, orang tua dan anak dapat mengetahui mana perlengkapan yang masih layak digunakan dan mana yang benar-benar harus diganti. Nah, cara ini juga membantu menghemat pengeluaran sekaligus mengajarkan anak-anak untuk hidup sederhana dan tidak konsumtif tentunya. Di mana perlengkapan utama yang perlu disiapkan itu tentu saja adalah tas sekolah. Nah, di mana kita harus memilih tas sekolah yang nyaman digunakan dan memiliki ukuran yang sesuai dengan tubuh anak, serta mampu menampung buku dan perlengkapan belajar tanpa membebani punggung. Dan harusnya kita menghindari memilih tas yang hanya karena tren jika kualitas dan kenyamanannya kurang baik. Selanjutnya ada buku tulis dan alat tulis yang dipastikan stok buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, rautan, serta pensil, warna, dan spidol tersedia sesuai kebutuhan. Nah, jangan lupa untuk memberikan label nama pada setiap buku agar tidak mudah tertukar dengan milik teman di sekolah tentunya. Nah, seragam sekolah juga perlu diperiksa kembali. Pastikan seragam masih muat, bersih, dan rapi. Nah, jika sudah kekecilan atau rusak, segera siapkan yang baru. Jangan lupa melengkapi atribut sekolah seperti topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan perlengkapan olahraga sesuai ketentuan sekolah masing-masing tentunya. Selain perlengkapan belajar, penting pula untuk menyiapkan perlengkapan pendukung kesehatan, misalnya membawa botol minuman isi ulang ya, atau tumbler ya, agar anak tidak terhidrasi ya selama belajar. Ada bekal makanan sehat juga menjadi pilihan yang baik untuk menjaga stamina dan mengurangi kebiasaan membeli jajanan yang kurang sehat ya. Nah, di era digital saat ini, beberapa sekolah ini mulai memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Oleh karena itu memang diperlukan, pastikan perangkat seperti telepon pintar, tablet, atau laptop digunakan secara bijak untuk mendukung pembelajaran orang tua. Juga perlu mendampingi anak dalam menggunakan teknologi agar tetap fokus pada kegiatan belajar. Nah, sahabat-sahabat Sarara, persiapan sekolah tidak hanya berkaitan dengan perlengkapan fisik, yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental dan emosional anak ya. Dan orang tua dapat mengajak anak untuk berdiskusi mengenai target belajar, kebiasaan positif yang ingin dibangun, serta pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri dalam menjalani aktivitas di sekolah. Biasakan pula anak untuk mulai tidur lebih awal beberapa hari sebelum sekolah dimulai. Atur kembali jadwal bangun pagi agar dapat beradaptasi dengan rutinitas sekolah tentunya. Nah, kebiasaan sederhana ini akan membantu anak lebih segar dan siap mengikuti pelajaran tentunya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah

Kereba pemelanan sampai sebesar kupura-pura, cara culas Bupati Ondim dibongkar KPK, terima gratifikasi 3,5 miliar sampai seragam sekolah dikorupsi. Rumah sampai sebesar kupura-pura, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar taktik licik Bupati Ondim terkait kasus korupsi. Lembaga antirasuah memastikan bahwa tindakan culas Bupati Langkat periode 2025 hingga 2030 bernama Syah Afandi dilakukan secara sistematis untuk memperkaya diri sendiri. Pengungkapan cara kotor kader dari PAN ini ya tersebut merupakan hasil pengembangan dan operasi tangkap tangan atau TT yang dilakukan di Sumatera Utara.

Kereba kau punan sampai sebut syaratku pura-pura pemerintah Kabupaten Sigi ajak lintas sektor jaga kawasan hutan Ranjuri. Rumba sampai sebut syaratku pura-pura pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mengajak seluruh lintas sektor termasuk masyarakat menjaga kawasan hutan Ranjuri di Desa BK Kecamatan Marawala. Ranjuri merupakan konsensus, artinya bukan hanya pemerintah tapi semua unsur lapisan masyarakat dan itu merasa memiliki, sehingga belum ada peraturan daerah maupun peraturan desa yang mengatur kawasan hutan tersebut. Dimana kata Kepala Desa BK Muhammad Fitra saat ditemui awak media, dan ia juga mengungkapkan pengolahan dan pengawasan hutan Ranjuri selama ini dijaga secara bersama-sama oleh masyarakat setempat. Sampai sebesar aku pura-pura biasa mau karibasa lihat inti 10 ampah, nanti aku ada flahubo.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai sini secara aku pura-pura 32 menit bergeser dari pukul 14 di siang hari ini menjelang sore begitu ya. Kalau panganin hari yang rekan saya Ratu Balgis Nampura Komepura. Sekarang waktunya saya Arif Lohubo Nampura Komepura. Sekarang kita berada di program musik dan informasi ya. Walaupun di luar sangat begitu panas, tapi tidak mengurangi semangat kita begitu ya, sampai sebesar aku pura-pura. Nah, kali ini di program musik dan informasi saya ingin berbagi seputar semboyan orang Sangye So Mahikai KHG gemar hadapi tantangan. Nah, jadi Wakil Gubernur Stephen Kandau menegaskan orang yang rindu dengan tantangan adalah orang yang optimis menatap masa depan dan tidak gentar apapun yang terjadi. Meski ada tantangan yang akan dihadapi sepanjang tahun 2023 kemarin, yakni krisis ekonomi dan krisis pangan global, namun sesuai dengan semboyan masyarakat Sanghye, Somahe Kai KHG, kerinduan adalah tantangan, hal ini menjadi penyemangat. Jadi pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Saya menyampaikan sambutan pada upacara adat Tulude di rumah jabatan Bupati Sanghye belum lama ini gitu ya, di tahun apa kemarin. Nah, jadi menurutnya Wakil Gubernur Stephen Kandau ini, orang yang rindu dengan tantangan adalah orang yang optimis mantap masa depan dan tidak gentar apapun yang terjadi. Jadi terkait hal itu, Stephen Kandau ini mengajak masyarakat Sanghye terus mantapkan tali persaudaraan dan kebersamaan mulai dari pemerintah provinsi sampai pada level pemerintah yang paling bawah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutan kok bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digundui? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

0: Umirana, Umirana. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Suara budaya tanpa senggani.
2: Jadi keberagaman budaya itu loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
3: Iya, Bu, iya.
4: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
2: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
5: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Sampai subuh, Sarah. Request

0: Ya, ayah,
1: yeah.
0: Tolong antar bunda belanja bulanan ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
0: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
2: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
0: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
2: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.

0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa saudaraku pura-pura, sahabat budaya tepasanggani. Ya, biarin bakar ibu pura. Semoga saja kariba nabilo nasiasya pura komiu. Sampai jumpa saudaraku pura. Walaupun komiu di mana saja berada, ya. Ya, God flow hubu tentunya senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali lagi ante komi pura di program MGPDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati, ya. Di mana edisi hari ini hari ke 7, hari ke 5 ya, hari ke 5 di bulan 7 kadeng ya, di tahun 2026. Kita sudah berada di program MGPDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Tentunya buat komiu yang mau bergabung silakan. Jangan lupa passwordnya ya. Ketika saya bilang MGPDD Dangdut, komiu jawab dengan Yaku Dangdut Tersejati le. Halo. Hey, nabo tu pale. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MGPDD Dangdut.
1: Aku dari Tersejati.
0: Oke, Bunda Hanin di dulu.
1: Iya, betul sekali.
0: Gerimba kare bale.
1: Kare bale.
0: Alhamdulillah. Jadi mangnya peda di sema Bunda Hanin.
1: Imam Syarifin.
0: Siapa?
1: Imam Syarifin.
0: Imam Syarifin yang mana?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku.
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke, makasih.
1: Terima kasih hari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin di Dolo ya sudah bergabung dengan kita di program MGPDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Halo.
2: Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MGPDD Dangdut.
2: Dan? Ya, tentu tersejati dari Kawa Tuna, dari Om Suan.
0: Om Suan, apa kabar?
2: Baik, ini apa kabar juga hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Iya, aku mengikuti lagu ya, Nada Nadi.
0: Nada Nadi?
2: Cinta Kas.
0: Nada Nadi?
2: Cinta dan kasih.
0: Oke.
2: Oke, makasih Bang Arif. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan sayang Nada Nadi ya. Cinta dan kasih. Oke, ada lagi di belakangnya Pak Suan di Kawatuna. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anizar, Mange Pedang.
3: Apa kabar diri komiu yang mau nyiar?
0: Karebana Belo, Mange Pedang Dangdut.
3: Karebana Belo, ya aku mau nih Karebana Belo muni, tapi komiu yang mau nyiar.
0: Oh iya.
3: Mange Pedang. Tapi yang kita malah. Bang Arif. Lagunya Vita Malaka ya aku.
0: Yang mana?
3: Janji.
0: Janji Sema.
3: Nari ya.
0: Janji Sema.
3: Janji Ante Bung Joni. Janji Hampa yang tanya aku. Nibolina mau tuh nari pandere Niala namo tengah baru na nari tengah baru na.
0: Iya dong, dia ada pacar baru.
3: Oke mo, assalamualaikum Bung Arif.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Anizar di pandere. Sampai subuh sararku pura-pura. Kita kedade dulu ada lagunya Imam S. Arifin dengan Jangan Tinggalkan Aku. Ini spesial untuk Bunda Hanin di Dolo.

0: Oke, okay, baik, kita lanjutkan kembali sampai subuh secara Argo Prapura ya. Kita masih berada di program Mange PDD Dangdut ya, aku Dangdut Tersejati ya. 41 menit bergeser dari pukul 15. Buat kamu yang masih mau bergabung silakan di 0451 421 621 atau di 0811 456 0387 5. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kadri Mange PDD Dangdut.
1: Ya, aku dan putar sejati le bersama Bung Arif atau ya Jokowi.
0: Amin. Berima kasih Bang Kadri.
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti kamu yang lagi cuap-cuap, kalau datang di rumah nanti disuap. Apa ya. Sudah ada pasangan tau Bung Arif?
0: Iya dong.
1: Iya, kalau orang belum ada pasangannya jangan kutuk jangan dulu disuap. Sama dengan Bung Joni. Saya ini mau spesialkan lagu ini tuh Bung Joni.
0: Waduh, jadi apa lagi?
1: Duda ketemu janda.
0: Asik, Duda ketemu janda.
1: Iya, Blarian itu versinya Mas Susidik bersama Rena.
0: Siapa-siapa Bang Kadri?
1: Mas Susidik bersama Rena.
0: Mas Susidik ya?
1: Iya.
0: Duda ketemu janda, Mas Susidik dengan Rena. Oke, sih.
1: Oh iya, terima kasih Bung Arif. Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Kadri yang sudah bergabung juga di sore hari ini. Ada lagi, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menyepi dandut bersama Ari.
0: Iya, terima kasih Pak Arnold di Bumi Sagu.
2: Kena masuk dulu.
0: Iya dong.
2: Kayaknya bola kan tidak tidur lagi satu malam ini.
0: Jaga kesehatan betul ya.
2: Betul, dandut sejati le.
0: Iya, jadi mau dengar lagunya siapa le?
2: Biasanya ada di belakang tuh yang basur masuk, jadi saya masuk, pas saya masuk.
0: Jadi lagunya siapa mau di request ini dan?
2: Serendang, serendang. Sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah. Tanda mata dari.
2: Lupa dia dapat. Saya mau kirim sama Ani ke orang itu.
0: Orang siapa?
2: Karena katanya kesini sakit insyaallah baik-baik sudah katanya dan sudah datang sama anak-anaknya dari Kalimantan.
0: Amin amin.
2: Iya, Ibu Ani, Ibu Ani.
0: Iya iya.
2: Oke, Pari atau Bang Yuteri sama orang di belakang.
0: Betul betul. Nadia atau Nadia?
2: Iya. Apa? Betul lagi orang kata.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Terima kasih Pak Arnold. Ada lagi. Halo. Halo. Mange PDD Dangdut.
3: Aku dangdut tersejati le.
0: Iya, dengan siapa di mana le?
3: Dengan Bunda Ani di Pandere.
0: Oh, Bunda Ani Pandere. Apa kabar di Pandere ini Bunda Ani?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Nah, alhamdulillah. Napa nih yo? Jadi mengapa dari SMA le?
3: Lagu Rika Sugiarto, menunggu.
0: Menunggu.
3: Menunggu bertantianu yang merama.
0: Siapa yang ditunggu ini kak?
3: Menunggu kadu.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Sampai sebesaran Kubra Pura, kita ke Dede Peruru Diana Posabara.

Karena Bapak Pemenangnya sampai subuh saranku pura-pura, pemerintah Kota Palu dorong pembinaan generasi muda Islam. Rimba, pemerintah Kota Palu mendorong pembinaan generasi muda melalui kegiatan keagamaan sebagai upaya membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Hal itu juga disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Usman saat membuka daurah Tarbiyah Risma atau DTR tahun 2006 di Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh. Dan kegiatan yang diselenggarakan pengurus remaja Islam Masjid atau Risma Masjid Besar Nurul Hasanah tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengkaderan generasi muda Islam. Pembinaan difokuskan pada penguatan keimanan, kepemimpinan, serta karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Karek Bako Puna sampai subuh sarar Kupura-pura, LPK Palu dukung program bedah rumah ex warga binaan. Rumah sampai subuh sarar Kupura-pura pelaksanaan harian atau PLH Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Palu, Jamie menghadiri kegiatan penyerahan bantuan bedah rumah kepada salah seorang ex warga binaan pemasyarakatan Kota Palu Kamis 2 Juli 2026, dan kehadiran tersebut merupakan wujud nyata kepedulian instansi terhadap keberlanjutan pembinaan warga binaan setelah kembali ke tengah masyarakat. Dan kegiatan ini diprakarsai oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah tersebut yang ditandai dengan peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan rumah layak huni bagi penerima manfaat. Dan program ini merupakan bentuk komitmen pemasyarakatan dalam memberikan dukungan nyata terhadap proses reintegrasi sosial eks warga binaan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif di tengah masyarakat. Sampai sebesar harga pura-pura biasa yang muka reba saletin tisapu auno antai akuat pohubo.

0: Bu Guru. Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Regu Prapura, sahabat Budaya Pasanggani. 15 menit bergeser dari pukul 16 di sore hari ini ya, Berimba Karibang Pura. Di seputaran Parigi apa kabar? Seputaran Donggala, Sigi ya, Pantai Barat, Sumari ya, Miangas, pokoknya Kota Palu, pokoknya semuanya ya yang lagi dengarkan Propot RRI Palu. Oke, ada lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
1: Ya, sedang belajar.
0: Naku ya, nak Eva Nalio Lu. Oh. Jadi jadi Mang Epe Dede saya Maile.
1: Lagi setinya Sapir ya.
0: Siapa?
1: Seti Sapir.
0: Judulnya?
1: Bohongi.
0: Enak ya baik komputer leda nabil bohongi
1: ada aja
0: bohongi dari
1: Safira Bandu.
0: Safira Safira DA dibohongi Safira. Oke
1: okay.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nawasa ya.
0: Nasim Bayu ya, aku menawasa. Oke, terima kasih Bunda ya. Ada lagi yang bergabung ini seputaran Rara Padiende. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dan terus sejatir.
0: Ya, Bunda Trimedia. Mau dengar lagunya siapa, Le?
2: Lagunya Lela, Sepuring Berdua.
0: Ayy, sudah bisa saya putarkan itu.
2: Nah, tak terduga.
0: Hah?
2: Tak terduga, Roma Irama.
0: Tak terduga Roma Irama. Oke, siap.
2: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Trimedia di Rara Padende. Ada lagi di belakangnya Bunda Trimedia, silakan ya. Saya masih tunggu tensinya di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621. Oke. Hey, Nabotu. Mohon maaf. Aduh, Bunda Antipangane hai. Nah, ini dia tahu. Oh iya.

0: Ya ini. Halo.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
1: Ya, di Dangdut Sejati loh.
0: Bunda Haja Sarina di Merpati.
1: Iya.
0: Mangi PDD SMA le.
1: Nah, pasar itu. Ada gagal nih.
0: Ada gagal es nih kan deh. Jadi mangi PDD SMA.
1: Lagunya Muksin Alata.
0: Muksin Alata sama mana?
1: Wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca. Oke.
1: Terima kasih Umar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haja Sarina di Merpati ya sudah bergabung dan kita di sore hari ini. Ada lagi ya untuk Komipura yang masih bergabung dan kita di sore hari ini, nanti sebentar lagi ya, karena sudah ada 3 lagu ini. Ada Dibohongi dari Safira, ini untuk Bunda Asria. Setelah itu nanti Roma Irama, Bunda Trimedia, baru habis itu lagunya Bunda Sarina di Merpati. Ini dia Dibohongi Safira.

0: Oke, baik, sampai dulu cara argu pura-pura, kita lanjutkan kembali di program NGPDD Dangdut, aku Dangdut Tersejati. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Aduh, bagaimana kabar di Parigi ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi ada apa ini, Dang?
1: Ada apa dulu, makan langsat.
0: Langsat?
1: Iya.
0: Aduh, nikmatnya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini? Siapa?
1: Boleh Dangdut Manado.
0: Lagu Dangdut Manado bagaimana itu?
1: Nasib Ojek Tambang.
0: Nasib Ojek Tambang?
1: Iya.
0: Aduh, bagaimana itu Nasib Ojek Tambang itu? Nasib Ojek Tambang. Waduh, itu yang bawa Harless, ya? Yeah. Begitu kah?
1: Bagaimana?
0: Yang bawa Harless. Iya. Hah?
1: Bagaimana Bungari?
0: Hey, ada baca cerita dan siapa ini kah tuh?
1: Enggak, kita bilang tadi ada Mubatinda yang berani itu radio kita dengar Mbak Isbe.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kita ada pindah.
0: Oh, Nasib Ojek Tambang, Harless AT.
1: Iya. Ada?
0: Ada.
1: Oh, ada. Terima kasih kalau ada. jangan tertawa yang mau dengar itu lagu.
0: Aduh, bagaimana?
1: Ada mau cari ke apa?
0: Apa itu?
1: Berat dengan ibu melihkan.
0: Oh, begitu. Dan DP cerita ini.
1: Oke, namun mari.
0: Oke.
1: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waduh, kita mau dengar lagu baru ini dari Anu ini, Bunda Anti di Parigi. Ada lagi. Oke, kalau tadi Bunda Anti, ini tambah Y jadi Yanti. Halo. Oh, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
2: Dangdut Tersejati.
0: Iye, Bunda Yanti di Sumari Berimba Kareba.
2: Alhamdulillah, napa neo?
0: Napa neo?
2: Napa dang? Kalau di sini kalau napa ngetan?
0: Leh, dari sini turun salju hi.
2: Belok ke mana salju
0: kabirisi? Ih, nari salju kabirisi. Apalagi cuma di seputaran Kartien nih.
2: Kami bisa. Tadi ini pakai
0: Y. Bisa bilang tadi Anti ini pakai Y, Yanti. Ada lagi nanti Ati.
2: Iya, Pak Warga ini. Kebiasaan cari sarang.
0: Itulah. Jadi mangga pada lagu Lewaldi yang mana?
2: Tadi restu.
0: Hai, siapa yang tidak direstui?
2: Oh, Bang Ibu.
0: Oh. Tadi restui itu Imam S. Arifin Lewaldi tak sebening hati. Seandainya aku dapat bertemu, Tangis bahagia maafkan sayang. Tersedar lagi hati, tangis bahagia. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, tak sebening hati. Yang mana?
2: Hati yang sakit ada keluar.
0: Hati yang sakit. Hati semua ada dua orang.
2: Kalau yang sakit semua yang terlibat lebih dari
0: hati yang sakit dari ya. Oke, pokoknya insya Allah ada waktu kita jalan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Yanti di Sumari sudah bergabung. Ada lagi yang mau bergabung silakan ya di 0811456038375. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Dede Dangdut?
3: Sejati leh.
0: Iya, Bunda Ani di Tondo ya, Huntap.
3: Iya. Kalau tadi Ati ini Ani.
0: Itulah. Oke, mau dengar lagi siapa ini, Dang? Iya, lagi saya mah.
3: Lagunya Dede Laila boleh?
0: Siapa?
3: Ida Laila.
0: Ida Laila pengani Naryamo. Bisa yang lain?
3: Iya. Kalau begitu, penyimpan air mata, Krishna.
0: Krishna, yang mana tadi bunda?
3: Senyum dan air mata.
0: Senyum dan air mata. Oke.
3: Iya, makasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senyum dan air mata ya. Oke, sampai semua sararku prapura Narya Mata Talu Dadehi ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Ada tadi apa ya? Lewaldi. Terus satu lagi dan dia senyum dan air mata. Oh, Bunda Anti punya tadi dan lagu ai apa tadi itu ya? Ojek tambang. Ai apa tadi lagunya Bunda Anti Parig? Nasib ojek tambang. Oke, sampai jumpa sararku pura-pura. Kita sudah ada 3 lagu ya, kita kembali dulu. Dengarkan nasib ojek tambang. Spesial.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: Oke, baik, sampai sebut sarang aku pura-pura sahabat muda atau pasangkan nih 57 menit bergeser dari pukul 16. Maka program Ngepedada Dangdut, aku dangdut tersejati, saya akhirnya sampai sini. Sampai sebut sarang aku pura-pura. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif pamit ya. Nanti kita ketemu di lain waktu ya, karena Ngepedada Dangdut itu setiap hari Senin sampai hari Minggu, tentunya setiap hari ya, di jam yang sama dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karena Bapak Pamlana sampai subuh saranku Prapura, Gubernur dan Menko Pangan salurkan bantuan pupuk untuk petani sigi. Duba sampai subuh saranku Prapura, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Kabupaten Sigi Sabtu, dan kegiatan ini menjadi forum dialog antara pemerintah dan petani untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan bersama Gubernur Anwar Hafid menyerahkan bantuan kepada kelompok tani berupa 1,5 ton pupuk NPK dan 1,5 ton pupuk urea sebagai dukungan peningkatan produktivitas pertanian. Turut hadir Sekretaris Jenderal DPP Pan Eko Patrian Bapak-Bapak Syarifuddin Suding, Wansur Forkopimda, pemerintah daerah, serta ratusan petani.

Sampai dulu cara pura-pura informasi seputar tim dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia, di mana ada beberapa daftar peringkat negara dengan jumlah kemenangan terbanyak di Piala Dunia FIFA. Brazil 79, Jerman 70, Argentina 51, sedangkan Italia 45, sedangkan Prancis 44, Inggris 35 kemenangan, Spanyol 34, Belanda 32, Uruguay 23, Meksiko 21. Sedangkan Swedia 20 kali kemenangan, Portugal 19, Rusia 19, Serbia 18, Polandia 17, Swiss 17, Kroasia 15, Hungaria 15, dan Austria 13. Sampai jumpa secara pura-pura. Rekor 79 kemenangan, 79 menang, 20 seri, 19 kalah dengan persentase kemenangan 67%. Kemenangan beruntun terbanyak 11 kali di tahun 2002 hingga 2006. Sedangkan Jerman partisipasi di Piala Dunia 21 kali, pertandingan 116 laga, rekor 70 menang, 22 seri, 24 kalah dan persentase kemenangan 60%. Sampai jumpa secara argo prapura, Vesia Mokare Basaleti Inti Sapulu Pepito Ante Aquar Flow Hubo.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Jadi deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai jumpa sararku pura-pura. Sahabat budaya Tapa Sanggani, ya, makin sore ya. Selamat berkumpul bersama keluarga, apalagi ini di hari Minggu begitu, sampai jumpa sararku pura-pura. Dan kita sekarang sudah berada di program Anjayun Jayo, sampai jumpa sararku pura-pura ya. Kali ini kita akan jalan-jalan kemana? Kita akan jalan-jalan ke Sulawesi Barat sampai sebesar Arko Prapora. Ada apa di Sulawesi Barat? Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah Sulawesi Barat mengenai alam, budaya, dan keajaiban di sana, ya. Jadi kita akan menjelajahi ya wisata yang ada di Sulawesi Barat sampai sebesar Arko Prapora. Nah, kalau kita bicara Sulawesi Barat ya, wisata di Sulawesi Barat itu menawarkan berbagai keindahan alam yang memukau ya, mulai dari pantai, pulau, air terjun hingga puncak ketinggian gunung ya. Kalau Sulawesi Barat terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, potensi wisata yang dimiliki Sulawesi Barat sangat beragam dan sulit untuk dilewatkan. Tidak hanya wilayah pesisir yang memukau, Sulawesi Barat juga memiliki wisata dataran tinggi yang eksotis ya. Bahkan Sulawesi Barat juga memiliki wisata negeri di atas awan ya. Yang pertama, kita akan jalan-jalan ke daerah Pantai Manakara. Pantai Manakara ini adalah salah satu ikon wisata Sulawesi Barat. Jika Sulawesi Selatan ada Pantai Losari, maka Sulawesi Barat punya Pantai Manakara ya. Pantai Manakara merupakan anjungan wisata yang terletak di Teluk Mamuju. Tempat wisata ini memiliki sejumlah spot-spot yang asik buat nongkrong di malam hari, dan pada waktu senja pengunjung bisa menikmati panorama sunset yang menawan dari bibir Pantai Manakara. Sementara pada malam hari kelap-kelip lampu dari pelabuhan dan kapal yang akan berlabuh akan terlihat sangat cantik di tengah kegelapan laut malam. Selain itu juga sampai subuh secara Argo Pura-Pura di anjungan Pantai Manakara terdapat 6 pilar merah sebagai simbol di dari 6 kecamatan. Sementara di tengah-tengah 6 pilar itu terdapat gong raksasa yang bergambar bermacam simbol agama yang penanda kemajumukan agama di Mamuju. Dan gong raksasa tersebut disebut sebagai gong perdamaian. Nah, pilar-pilar ini juga cocok jadi tempat berfoto. Nah, sama kayak kita lihat di atas gong perdamaian ya. Oke, dan sampai semua sararku pura-pura. Jangan kemana-mana, kita dengarkan satu buah lagi dulu dari Fami Arsyad, Dadelino. Semoga saja lagu ini bisa menemani Komi Pura di sore hari ini ya, dengan pisang goreng mungkin atau secangkir kopi. Sampai semua sararku pura-pura.

0: Radio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi coba sebutnya lagu apa ya?
1: Nah, aku tetap lagi penyanyian.
2: Dan waktu bapak
0: aku lagi dokter ya? Saya bilang sangat depan anak ya?
1: Ya, saya dewasa ini cinta semakin tak ujat.

Sahabat budaya, patung megalitik yang ada di kawasan Taman Nasional Lorelindu adalah salah satu situs megalitikum yang ada di Indonesia. Kawasan ini terbilang unik sekaligus misterius karena adanya patung-patung berwajah besar dengan berbagai ekspresi dan juga sebuah ukiran batu berbentuk peti yang dikenal dengan nama Kalamba di tempat ini. Namun, tujuan dari pembuatan patung-patung ini masih misteri. Mengapa dan untuk apa patung-patung ini dibuat masih menjadi pertanyaan. Terlepas dari hal tersebut, kawasan megalitikum di Kabupaten Poso yang diperkirakan berusia lebih dari 4.000 tahun ini menjadi salah satu kawasan wisata menarik karena dipadukan dengan pemandangan alam dan kehidupan lokal masyarakat di sana.

0: pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini, benar-benar anak tidak tahu diri.
1: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda yang sedang menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya, insya Allah hari ini azan akan berkumandang pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kita akan mengikuti untuk pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haja Andi Tenri Esos untuk surah Al-Imran ayat ke-134.

Dan pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib sebagai penanda untuk kita laksanakan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini telah berkumandang. Marilah kita segera untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sejenak kami masih akan hadir menemani Anda dengan irama-irama bernuansa Islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul. Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Sapu Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana, Wakil Wali Kota Palu Hadianto Rashid bersama istrinya Dia Puspita membagikan kue kepada para pengguna jalan di kawasan Taman Nasional, tepatnya di depan Gedung Juang, Kota Palu pada hari Minggu 5 Juli 2026. Aksi tersebut juga menjadi sarana bagi berbagi dengan masyarakat di tengah euforia Piala Dunia 2026. Wali Kota dan istri menyapa warga secara langsung sembari membagikan kue sebagai bentuk rasa syukur dan kebahagiaan. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan disambut antusias masyarakat yang melintas. Kegiatan serupa juga diketahui telah beberapa kali dilakukan sebagai ungkapan syukur atas hasil positif yang diraih tim nasional Argentina pada ajang Piala Dunia 2026. Argentina merupakan tim favorit Wali Kota Hadianto Rashid, sehingga setiap kemenangan tim tersebut kerap dirayakan dengan kegiatan berbagi kepada masyarakat.

dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Srikandi Apednas Provinsi Sulawesi Tengah dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Jagase Desa se-Indonesia. Pelantikan tersebut berlangsung di Ballroom The Jakarta Theater pada hari Jumat 3 Juli 2026. Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional merupakan organisasi yang menghimpun anggota Badan Pemusyawaratan Desa dari seluruh Indonesia. Dan organisasi ini berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, advokasi, serta penguatan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislasi desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Sampai semua sarana, Fesya Mokari Basaleatin Ti Sapu Sasyo, Yaku Arnoviatin, Pompefe Kami Panjilir, Kare Basaleatin Ti Ruapuluh.

0: Mama, pergi ke mama ya, nak?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baik, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sudah masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau, mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika!

salah satu warisan budaya Indonesia yang begitu unik dan juga bernilai tinggi ya, yakni kain kofo dari Kepulauan Sangihe dan Taulat, Sulawesi Utara. Sahabat budaya, kain tradisional yang ditenun dari serat pohon pisang abaka ini bukan sekedar selembar kain, tetapi menyimpan sejarah panjang, filosofi kehidupan, hingga identitas masyarakat kepulauan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat dan juga para pengrajin terus berupaya mengembangkan kain kofo agar tetap lestari, dikenal lebih luas sekalipun sekaligus agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang kreatif. Dan sahabat budaya, Indonesia memang dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Hampir setiap daerah memiliki kain tradisional dengan ciri khasnya masing-masing, sahabat budaya. Di Kepulauan Sangihe Taulat sendiri di Sulawesi Utara terdapat kain tradisional yang dikenal dengan nama kain kofo. Keunikan kain ini terletak pada bahan baku yang berasal dari serat pohon pisang abaka atau Manila hemp. Dan serat tersebut diproses secara tradisional melalui tahapan yang cukup panjang, sahabat budaya. Mulai dari pemilihan batang, pengambilan serat, penjemuran, pemintalan, hingga ditenun menjadi kain dengan motif khas daerah. Dan sahabat budaya, pembuatan kain kofo menunjukkan ketelitian, kesabaran, dan juga keterampilan yang tinggi. Tidak heran jika setiap lembar kain memiliki nilai seni yang tinggi karena seluruh prosesnya dikerjakan secara manual. Lebih dari sekedar kain, sahabat budaya, kain kofo ini menjadi simbol identitas masyarakat Sangihe dan Taulat. Motif-motifnya menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir, kekayaan alam, nilai gotong royong, serta hubungan harmonis antara manusia dengan alam.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Indonesia. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan juga berbagai pelatihan mulai diberikan kepada generasi muda agar mereka tertarik mempelajari proses pembuatan kain kovo. Dan juga sahabat budaya, langkah ini menjadi sangat penting karena keberlanjutan sebuah budaya sangat bergantung pada regenerasi para pelestarinya. Selain itu juga sahabat budaya, kain kovo kini mulai diperkenalkan dalam berbagai pameran budaya, kegiatan pendidikan, hingga promosi pariwisata, yang dimana kehadirannya tidak hanya sebagai produk budaya tetapi juga sebagai bagian dari penguatan identitas daerah. Bahkan sahabat budaya, motif-motif kovo kini mulai diaplikasikan dalam batik khas Sangihe sehingga tampilan lebih modern tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya. Dan juga sahabat budaya, inovasi tersebut membuka peluang agar masyarakat dari berbagai

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: tiket di Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong enggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih.
4: Antriin apa?
0: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian enggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetap.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang enggak mau maju.
2: Yang mana enggak mau maju? Ya begini.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Korea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Karibaba Maulana Laga Akbar Babak 16 Besar Piala Dunia 2026 akan segera mempertemukan Brasil dengan Norwegia dalam pertandingan yang diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di fase gugur. Kedua tim akan saling berhadapan di MetLife Stadium S. Rutherford pada hari Senin 6 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat dengan satu tiket menuju babak perempat final menjadi taruhannya. Brasil datang ke pertandingan ini dengan status sebagai salah satu favorit juara. Tim asuhan Carlo Ancelotti ini berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Jepang dengan kemenangan 2-1 pada fase 32 besar. Penampilan Vinicius Junior dan lini serang Selecao kembali menjadi tumpuan untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia ke-6.

Pona Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tengah Sri Nirwanti Bahaswan disambut antusias masyarakat saat menghadiri penutupan resmi turnamen Piala Taruna Cup di Desa Kalora, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Poso pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kehadiran Gubernur menjadi momen istimewa bagi masyarakat sekaligus menandai berakhirnya turnamen yang berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat sportivitas. Pada pertandingan final, tim Lalanga Sakti berhasil meraih gelar juara setelah menampilkan permainan terbaik dan berhak

0: sang pesu busarara yakuzaro tanya ninju pro amba RRI Palu request dari Dadi Kaili.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Palu Saru Berita Pasanggani. Kita sudah di program acara Request Lagu Nusantara. Untuk kami yang mau bergabung, saya masih tunggu atensinya di 0811-456-03875 atau di 421-621. Baik sahabat budaya, kita ke penelpon pertama dulu. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara
1: bersama Arno Fianti yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, terima kasih Bung Kadri. Jadi mau request lagu apa ini?
1: Lagu Minang.
0: Apa itu judulnya?
1: Tarindu Bungo Jokumbang.
0: Bungo Jokumbang.
1: Iya, Tarindu Bungo Jokumbang.
0: Oh, Fran sama Fauzana ini yang menyanyikan.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, nanti kita putarkan.
1: Iya, oke, makasih Arno Fianti yang baik hati.
0: Siap.
1: Ya, selalu bersama apa tuanya.
0: Amin, amin.
1: Iya, semoga kita dapat momongan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bung Kadri ada siapakah? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, baik kan? Judulnya Mamba Fabilisi.
0: Mamba?
2: Pasabilisi.
0: Pasabilisi.
2: Iya.
0: Sebentar.
2: Kemenan, Pak. Isna.
0: Isna. Sebentar. Yeah. Momba pasar. Pompa Subilisi. Itu yeah. Betul.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, Isna.

0: Oke, di belakang Bunda Anizar ada siapakah ini? Kita sambut lagi. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Mana kabarnya? Masih sakit?
1: Sakit gigi.
0: Iya. Aduh, bagaimana itu sudah? Tapi sudah minum obat toh?
1: Ya, sakit hati, jam sakit gigi begini. Lagunya
0: apa ini lagunya?
1: Lagu. Botengi.
0: Botengi aku. Siapa ini menyanyikan?
1: Laki-laki yang botengi.
0: Ngeaku.
1: Iya, ngeaku.
0: Ini
1: ya, tidak ada.
0: Aduh, saya tidak bisa. Ini mungkin ya potengnya nabontu itu bukan? Halo? Aduh, sudah terputus ini. Oke, nanti kita putarkan coba carikan coba Bunda. Halo dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Pak Ardin?
2: Iya, betul sekali.
0: Bapak Ardin mau request lagu apa ini?
2: Masih bisa lagu kali ini.
0: Boleh sekali, apa itu?
2: Morgan Sukri.
0: Judulnya?
2: Columbus.
0: Columbus.
2: Iya.
0: Oke, Nurjan Sukri Columbus. Sebentar, belum ketemu ini. Apa ini judulnya? Columbus seperti itu?
2: Iya.
0: Sebentar. Tidak ketemu. Pakai C atau K ini?
2: Ya.
0: Pakai C atau pakai K ini yang Columbus atau Columbus ini?
2: Iya, itu.
0: Sebentar belum ketemu ini. Adanya lagu di hajatan. Sebentar. Columbus.
2: Ada.
0: Biasanya ada cuma tulisannya ini yang agak.
2: Iya.
0: Columbus dari Nurjan Sukri. Oke. Sebentar. Atau nanti saya carikan coba Bapak. Nanti okay, kita warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenapa ini tidak ketemu ya? Sahabat Budaya, nanti coba kita carikan lagunya Columbus Nurjan Syukri. Sebentar ya Bapak Ardi, nanti kita carikan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bapak Muhammad, siap, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini?
3: Manado.
0: Lagu Manado? Apa itu judulnya?
3: Timpang Binti.
0: Bisa diulangi?
3: Timpang Binti.
0: Timpang?
3: Tisi.
0: Tisi.
3: Simpang Binci.
0: Oke, Simpang Binci. Gunawan yang menyanyikan ya ini.
3: Gunawan.
0: Oke, ketemu. Oke, nanti kita ada. Nanti kita putarkan okay. Bapak.
3: Terima kasih banyak Mbak Novi.
0: Siap.
3: Semoga sehat bareng keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama saya di request lagu Nusantara. Oke, di belakang Bu Bapak Muhammad Syah ada siapakah ini? Kita sapa dulu. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Marhaban di Kulawi.
0: Marhaban di Kulawi. Oke, jadi mau request lagu apa?
4: Di Pengawu, Mbak.
0: Di Pengawu.
4: Iya.
0: Oke, jadi mau request lagu apa ini?
4: Lagu Nado boleh?
0: Boleh dong. Apa ini judulnya?
4: Biar mana orang punya.
0: biar ngana orang punya. Oke. Sebentar kita cari dulu Zafran. Oke, ketemu ini dan kita putarkan.
4: Oke, terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Nanti sekalian saya lagi mau carikan dulu tadi requestan dari Bapak Ardin, takutnya tidak ketemu. Kita putarkan dulu lagu pertama tadi, ada requestan dari Bung Kadri dengan judul Sarindu Bungo Jo Kumbang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Arif dan berangkat juga kamu?
2: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan Dang.
3: Dayat, poso titip absen sama Rama toh?
2: Terus, poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
2: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Rama yang buatkan, tenang.
2: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rama yang kita kasih.
1: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
2: Tidak usah beribut, menjatuh dari pesawat nanti kita.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
6: Prompet RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: makan, minum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari nak, bantu bapak menarik jaring ini.
2: Iya pak, tunggu pak. Dingin sekali udara malam ini. Seperti tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini. Bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana kah?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini nak. Tidak berani bapak ke sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
1: Impalak, bangun nak. Impalak.
3: Hei, kemana anak ini pagi-pagi?
2: Bapak, Pak, Bapak.
1: Lo. Dari mana kamu nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
2: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya Pak?
1: Hah? Kapan itu nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan Bapak? Terus, berapa lama kamu akan ikut?
2: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba Bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur Pak setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
1: Memang betul nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
2: Tenang saja Pak, anakmu ini berjanji. Setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput Bapak.
1: Itulah yang Bapak takutkan nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama Bapak.
2: Aku berjanji Pak, itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat Pak, karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
1: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu nak, Bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan Bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada Bapak setiap saat ya nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang nak.
2: Impalak janji Pak, tidak akan melupakan Bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
1: Baiklah nak kalau begitu. Kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
2: Terima kasih Pak. Terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Bapak, aku pamit ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
1: Iya, Nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
2: Iya, Pak. Akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak, Pak.
1: Iya, Nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana cepatlah naik.
4: Akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya, Pak.
0: Perlahan-lahan, kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak semata wayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa, 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
5: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
1: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
5: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu, Intobu.
1: Ah, mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
6: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirimi aku surat.
5: Betul itu, Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
1: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini, bantu saya mengurai jaring ini.
6: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
5: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya, gadis-gadis di sana cantik-cantik.
1: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
5: Semoga saja, ya.
4: Intobu, oh Intobu, ada surat dari anakmu Impalak.
1: Iya, apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat kan?
0: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
2: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
1: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini. Dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
5: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
6: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
5: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
5: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar. Dan kamu masih ingat pesannya.
1: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemari.
7: Assalamualaikum, assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impalak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu nak. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
5: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, Kak?
7: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
5: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
7: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impalak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Impalak?
5: Kalau memang itu Impalak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya, dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Impalak menikah tanpa memberitahu.
8: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
2: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
8: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
2: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
8: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
2: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga? Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
8: Tapi Kanda...
2: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
0: Kesuksesan telah membuat Impala gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impalak saat itu hanyalah harta, karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impalak melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impalak langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anakku Impalak ada di atas itu. Ah, betul itu Impalak anak.
9: Impalak, ini bapak nak.
8: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
2: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
8: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
2: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal, putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
9: Impalak, putraku, apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
0: Kapal baga yang ditumpangi Impalak memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
2: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
9: Astagfirullah, Impalak. Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Sungguh durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
2: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
9: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
0: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.
10: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
11: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
12: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tanya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu, bagaimana?
1: Masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan Balai POM, bukan Balai POM, di apa namanya itu halal.
0: Oh, sudah ada sertifikat halal?
1: Dengan dari kesehatan.
0: Berarti sudah terdaftar ya?
1: Terdaftar.
0: Baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 34 menit dan malam sudah semakin larut. Suasana pun sudah mulai berubah, Sahabat Budaya. Jalan yang tadinya ramai perlahan mulai sepi ya. Lampu-lampu rumah mulai redup, sebagian orang sudah bersiap untuk mengakhiri harinya. Dan sementara sebagian lainnya masih setia menyelesaikan pekerjaan atau menikmati perjalanan malam untuk pulang ya, Sahabat Budaya. Dan memang malam itu selalu memiliki cerita. Ada yang malam ini merasa lega karena target hari ini berhasil tercapai. Ada yang masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Ada juga yang masih menikmati secangkir kopi atau teh hangat sambil mendengarkan radio dan membiarkan musik menjadi teman untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas tentunya. Dan Sahabat Budaya, terkadang kebahagiaan itu tidak selalu datang dari hal-hal yang besar. Ada kalanya rasa syukur hadir dari momen yang sederhana. Biasa

yang sedang di perjalanan pulang, semoga aman sampai tiba di rumah, hati-hati di jalan. Dan juga untuk yang masih bertugas semalam ini, para tenaga kesehatan, petugas keamanan, pekerja transportasi, penyiar seperti saya, maupun siapa saja sahabat muda yang masih mengabdikan waktunya, terima kasih atas dedikasinya yang terus diberikan. Dan juga semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan. Dan sahabat muda yang mungkin malam ini sedang menghadapi masalah, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Tidak semua persoalan harus selesai hari ini. Terkadang kita hanya perlu beristirahat sejenak agar besok bisa kembali melangkah dengan pikiran yang lebih jernih dan semangat yang baru tentunya.

Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

0: Saya bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, ke tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Itu tua, langsung masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Ini karena Papayelo ini apakah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tadi atau proses pendidikan di daerah khususnya Pak?
3: Tidak. Ini ada dalam filosofi di mana saja. Ya. Tidak dimasukkan dalam kurikulum tertentu, tetapi di dalam kurikulum itu sudah ada. Ya, tidak dibuat spesifik, ini kurikulum Nampailo, bukan. Tetapi di Pancasila ada, ya kan? Di Pancasila ada, di agama ada, ya kan? Nah, tidak spesifik. Contohnya gini, filosofi Jawa mengatakan, ya ngono tapi ning ojo ngono, ya. Begitu ya begitu, tetapi jangan terlalu begitu. Prinsipnya orang Jawa tidak suka keterlaluan, jangan berlebihan. Dan itu kan nampak dalam kehidupan mereka. Nah di sini kita supaya hidup lebih survive. Nampailo itu sebenarnya tujuannya untuk lebih survive.
4: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh, anak-anak, diam.
5: Iya bu, iya.
6: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
7: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
8: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat Budaya, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki cara unik dalam menjaga hubungan dengan alam. Ada yang diwariskan melalui tarian, ada yang hidup dalam bahasa, dan ada pula yang tetap melestarikan melalui tradisi penangkapan ikan. Di ujung utara Indonesia, tepatnya di Kepulauan Taulat, Sulawesi Utara, masyarakatnya memiliki sebuah tradisi yang bukan sekedar mencari ikan, Sahabat Budaya. Tradisi itu bernama Manae, sebuah warisan budaya yang mengajarkan bahwa laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga merupakan sahabat dan juga harus kita hormati. Dan juga, Sahabat Budaya, di setiap tradisi besar biasanya lahir dari sebuah perjalanan panjang. Begitu pula dengan Manae ini. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun sekitar tahun 1628, kawasan Pulau Kakorotan mengalami gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat. Dan bencana tersebut mengubah bentang alam, bahkan memisahkan wilayah menjadi Pulau Kakorotan, Intata, dan Malo. Dari tragedi itulah hanya sedikit penduduk yang berhasil selamat dan kemudian membangun kembali kehidupan mereka. Dan dalam masa sulit itulah masyarakat juga percaya datang dua orang asing yang memperlihatkan cara menangkap ikan menggunakan dedaunan yang digerakkan di atas permukaan laut. Cara sederhana itu mampu mengumpulkan ikan dalam jumlah yang banyak, Sahabat Budaya. Dan ilmu tersebut kemudian diwariskan kepada masyarakat sebelum kedua orang itu menghilang. Dan juga jejak saat itulah lahir tradisi Manae yang terus dijaga sampai ratusan tahun kemudian. Dan dari sebuah bencana lahirnya harapan. Dari sebuah kehilangan tumbuhlah sebuah budaya yang kini menjadi identitas masyarakat Taulat.
1: Mama, tadi kamu main, ha?
2: Oh, iya. Jangan lama-lama.
1: Oke. Mama.
2: Ya.
1: Baik, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
2: Iya, tapi cuci tangan dulu, ha?
1: Tidak mau.
2: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sama masuk virus.
1: Virus itu apa, Mama?
2: Virus itu kuman.
1: Kuman? Apalagi itu, Mama?
2: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
1: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
3: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
2: Laika!

0: dari Dewan Pembina dan juga dari Ketua Ibu Pembina. Saya ke Dewan Pembina dulu, kepada Ibu Hajah Siti Norma Marjanu, SHMSI, sebagai Dewan Pembina. Bunda ini mungkin bisa cerita kepada kita, seperti apa sih latar belakang terbentuknya Ibu Pembina ini sendiri?
1: Tadi sama juga dengan paguyubannya,
0: iya.
1: Seluruh pembina Tokaili atau perempuan yang berasal dari suku Kaili. Kenapa suku Kaili? Karena wilayah Sulawesi Tengah, 12 kabupaten satu kota, ada 6 kabupaten, banyak warga ataupun suku Kailinya. Dan mayoritasnya ada di Kota Palu, isinya Sewindo Sulawesi Tengah. Kenapa kami bentuk Libu ini adalah menyatukan persepsi, mengumpul perempuan dalam hal bagaimana kita melestarikan keragaman budaya di Sulawesi Tengah, suku Kaili. Kemudian kita menjaga keadaan kita, melestarikan bagaimana kita ke depannya membangun komunikasi yang baik agar budaya kita lebih maju dan berkembang ke depannya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga adek.
2: Maafkan adek ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Seru Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang tradisi manae ini ya sahabat budaya. Menangkap ikan dengan cara yang bersahabat tentunya yang membuat tradisi manae begitu istimewa adalah caranya. Karena tidak menggunakan kapal besar, tidak memakai pukat harimau apalagi bahan peledak, semua dilakukan secara tradisional sahabat budaya. Dan juga masyarakat membuat tali panjang dari rotan atau tali hutan yang kemudian dililit janur kelapa muda. Rangkaian janur inilah yang dikenal sebagai sami. Panjangnya bisa mencapai beberapa kilometer dan dikerjakan secara gotong royong tentunya sahabat budaya. Saat air laut mulai surut, tali janur itu dibentangkan membentuk lingkaran besar di laut dangkal. Dan juga perlahan-lahan ikan akan masuk ke dalam area tersebut, lalu seluruh masyarakat bersama-sama menggiring ikan menuju pantai. Tidak ada keserakahan, sahabat budaya, tidak ada perlombaan siapa yang paling banyak mendapatkan hasil. Semua dilakukan dengan tenang, penuh kebersamaan dan juga penuh rasa hormat kepada alam tentunya. Inilah bukti bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa harus merusaknya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa senggara.

0: masyarakat agar tetap kritis namun tetap juga menghargai kerja aparat. Seperti tadi saya katakan, walaupun kritis mungkin bisa menghargai kerja aparat melalui posting lah video begitu, pesan-pesan yang untuk Bapak sampaikan kepada.
1: Ya, cuma maksudnya mari pesan saya bahwa mari kita jadikan bahwa keamanan ini merupakan aset. Ya, jadi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk, khususnya manusia ini yang di berada di Sulawesi Tengah ini. Bahwa kemudian itu yang pertama ya, bahwa keamanan mari kita jadikan aset untuk kita selalu pertahankan dan kita jaga bersama. Yang kedua, diharapkan masyarakat jadi polisi pada diri sendiri, ya. Dengan dia menjadi polisi pada diri sendiri, dia akan bagaimana bisa menjaga keamanan, kemudian dari diri sendiri menjaga keamanan mulai dari keluarga, lingkungan, serta lingkungan tadi yang sebetulnya saya katakan tadi, dia akan ikut peduli dengan masalah pos kambing.
2: Ayah, kenapa hutan itu penting?
3: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
2: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
3: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
2: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
3: Hebat sekali, anakku.
4: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
2: Sedikit bahwa dari dunia pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau pendengar tahu ini sebenarnya kakak Cika ini pernah kerja di dunia perbankan gitu ya. Di dunia perbankan tiba-tiba berhenti nih. Langsung mengikuti ke Frozen. Gimana sih ceritanya sampai pikiran ke Frozen begitu langsung? Karena memang awalnya suka masak kah? Atau memang berhenti deh dari dunia pekerjaan, nanti kita buka usaha sendiri atau seperti apa? Ini mungkin salah satu ini.
3: Karena yang tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah suami coba-coba budidaya biofro, ternyata animo masyarakat di Kota Palu itu lumayan. Jadi dari situ saya berpikir kenapa saya tidak memanfaatkan hasil budidaya ini saja, hasil budidaya dari usaha suami. Karena kan daripada saya ambil lagi di tempat lain yang harganya mungkin agak lebih tinggi, kalau dengan suami kan masih bisa bernego toh. Jadi untuknya bisa dokter, saya bisa dapat harga yang miring, tapi jualnya juga keuntungannya tetap ke saya juga. Artinya double-double. Jadi
1: Pro 4 RRI Palu. Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar. Budaya Tanpa Sanggar.
4: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
6: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Briyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: kalau Altaf sendiri bagaimana sih Altaf untuk menjaga atau cinta lingkungan sendiri?
1: Kita bilang tadi, kami di sekolah itu udah dibiasain ngurangin penggunaan sampah plastik. Jadi kita itu seringnya disuruh bawa apa ya tempat makan sendiri. Agak ya biar ramah lingkungan.
2: Ada tidak Haikal itu berpikir kayaknya saya pengen buat karya lain dari ini atau seperti apa begitu dari sampah plastik misalkan kan ekobrik itu banyak begitu kan Haikal ada dibuat kursi, ada orang yang bisa buatkan apa namanya kas sampah atau dibuatkan tempat pensil
3: buat kursi peralatan yang lain misalnya seperti apa tempat pensil
2: sehingga tertarik nih angkat pembelajaran seperti ini. Iya. Nah kalau boleh tahu juga itu seperti pembelajaran selama ini ke mereka itu susah tidak memperkenalkan begini loh cara-cara pembuatan ini untuk memanfaatkan sampah tadi gitu.
4: Pada P5 kita mengangkat tema mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku tanggung jawabku. Topik ini kita angkat melatar belakangi mengenai permasalahan yang di sekolah yang mana siswa-siswa khususnya kelas 6 itu belum paham akan pemanfaatan sampah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, ya? Rita mau berhenti kuliah saja.
3: Kenapa, nak?
2: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
3: Jangan, jangan, nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
2: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
3: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
1: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali rasanya dapat kembali menyapa Anda di awal hari ini yang penuh harapan. Dan semoga setiap langkah yang kita awali pagi ini dipenuhi semangat, kesehatan, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi adalah kesempatan baru untuk memulai lembaran kehidupan dengan pikiran yang positif dan hati yang penuh rasa syukur. Apapun aktivitas yang akan dijalani hari ini, berangkat bekerja, menuntut ilmu, mengurus keluarga maupun menjalankan usaha, semoga semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan hasil yang terbaik tentunya. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk terus menebarkan kebaikan, mempererat silaturahmi, saling menghormati, memberikan manfaat bagi sesama. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti besar bagi orang lain. Sahabat Sarana, selama beberapa waktu ke depan kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual, inspirasi hiburan, lagu-lagu pilihan serta beragam topik menarik yang semoga dapat menambah wawasan dan semangat Anda menjalani hari di hari ini tentunya. Dan tetaplah bersama kami menikmati sajian acara dan mari kita songsong hari ini dengan lebih optimis. Segala sesuatu, segala usaha yang kita lakukan menjadi jalan untuk menuju kesuksesan, rezeki yang halal dan berkah serta kebahagiaan bagi keluarga tercinta tentunya. Untuk Anda semua di pagi ini kita akan pada pukul 5 kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara pagi Islami. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Nuapa Karewa Palu Pagi, di mana kami akan mengupdate informasi ada seputar Kota Palu. Selanjutnya nanti pada pukul 8 kami akan menghadirkan untuk Anda semua sarapan Novempoi dengan topik yang akan kami angkat, dan tentunya Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon. Sambil sebesaran demikian rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

0: Oke, ini hati-hati, jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.
1: Mama, tadi kamu main, ya?
2: Oh, iya. Jangan lama-lama.
1: Oke. Mama.
2: Ya.
1: Aika harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
2: Iya, tapi cuci tangan dulu,
1: Tidak mau.
2: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti suka masuk virus.
1: Virus itu apa, Mama?
2: Virus itu kuman.
1: Kuman? Apalagi itu, Mama?
2: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
1: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
3: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
2: Laika?
1: Ya, Mak.

0: Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Hei, kamu ngapain? Mau buang sampah di sini ya?
2: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
2: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
3: Wah, ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
3: Benar itu, Dek?
2: Iya, Bu.
3: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
2: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
3: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah.
1: Hmm.
0: Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
0: Hmm.
1: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh...
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: Di mana Kakak Fahri?
4: Aku ya.
3: Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
4: Bagaimana sudah itu?
3: Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Mas sering saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
4: Astaga, saya bisa kah anakmu itu menjaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan kan ya. Sementara dikerja tukang.
3: Urangnya, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
4: Jadi?
3: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budi Atama Sanggadi. Sama-sama sararang. Dan selamat pagi untuk Anda semua yang baru saja bangun. Saat ini kita ada di pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, saya hadir dengan informasi untuk Anda di pagi hari ini.

Dari Sigi, sampai sarana kasus yang menyeret pejabat dan staf kantor pertanahan masih bolak-balik Polda, Sulteng, dan Kejati. Kelima tersangka yang terseret dalam kasus tersebut pun tidak ditahan. Diketahui kasus ini menyeret lima tersangka. Kelimanya adalah ex kepala kantor pertanahan berinisial JW dan stafnya berinisial AK, AB, dan NF. Keempatnya diduga terlibat dalam praktek pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di wilayah Kabupaten Sigi. Selain keempat, Polda Sulteng juga menetapkan seorang pengusaha bernama Darwis Mayeri. Penetapan tersangka kelima berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2HP nomor B-64-3-2026 di Ditreskrimmun. Kasus ini bermula dari laporan Joni Mardanis pada 24 September 2024. Pelapor mengaku sebagai pemilik saat tanah di Kecamatan Sigi Biro Mauru bersertifikat dan hak milik SHM nomor 00903 lalu tahun 2012. Namun diduga terjadi pengalihan kepemilikan melalui penerbitan sertifikat ganda atas nama Darwis Mayeri. Dalam perkara tersebut, Darwis Mayeri lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 263 KUHP Junto pasal 167 dan garing atau pasal 385 KUHP terkait pemalsuan dan penguasaan hak secara melawan hukum. Penyidik menduga para tersangka dari kantor pertanahan berperan dalam pemalsuan surat serta pemberian keterangan palsu dalam akta otentik yang menjadi dasar penerbitan dokumen pertanahan. Kuasa hukum pelapor Muhammad Galang Ramaputra berharap perkara kliennya itu dapat segera dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Dia pun mendorong kepolisian dan kejaksaan lebih transparan dalam penanganan konflik agraria. Apalagi kasus ini menyeret pejabat negara sehingga menjadi perhatian publik.

pencemaran nama baik. Pihaknya menegaskan, siap mengikuti seluruh tahapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku serta mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas di tengah proses yang sedang berjalan. Laporan tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum mantan Bupati Sigi Muhammad Rizal Muhammad Irwan Lapata dari Law Office AS dan Partner. Laporan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Sulawesi Tengah dengan nomor registrasi STTLPB-258-6/2026 SPKT Polda Sulawesi Tengah pada Jumat tanggal 3 Juli 2026. Kuasa tim hukum Muhammad Irwan Lapata Abditya Sutomo menjelaskan pelaporan dilakukan setelah pihaknya melayangkan surat somasi kepada Muhammad Rizal Injanai. Menurutnya, hingga batas waktu yang diberikan, somasi tersebut tidak memperoleh tanggapan sehingga pihaknya memilih menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernyataan yang dinilai merugikan nama baik klien. Menanggapi laporan tersebut, kuasa hukum Muhammad Rizal Injanai Muhammad Nasir akrab disapa dengan Bung Naim menegaskan pihaknya menghormati

terhadap klien. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak memperkeruh situasi di ruang publik dan tetap menjaga kondusivitas mengingat masyarakat Kabupaten Sigi masih menghadapi berbagai agenda pembangunan serta pemulihan pasca bencana.

0: berhenti kau tebang pohon di sini? Habis sudah ini hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Propat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini pukul 6:42 menit waktu Indonesia Tengah. Buat Anda semua, selamat pagi yang baru bangun. Wah, dari tadi ini kita cuacanya cukup membuat hura. Ya, di subuh-subuh tadi kita hujan ya. Dan ini tadi di pagi hari jam 6:30 kita sudah mulai hujan lagi. Dan akhirnya hari ini kita, kalau saya lihat, berhenti hujannya ya. Jadi buat yang mau beraktivitas, disegerakan beraktivitas, jangan sampai nanti sebelum Anda berangkat kerja mulai hujan lagi ya. Oke, sebelum sarana kita ke informasi lagi. Semangat gotong royong dan sinergi lintas instansi kembali menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pemulihan pasca bencana banjir di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Setelah bekerja selama 3 hari tanpa henti, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Pemerintah Desa Lobu Mandiri akhirnya berhasil merampungkan pembangunan akses jembatan darurat di Desa Dusun 3, Desa Lobu Mandiri, Kecamatan Parigi Barat. Kerja bakti berakhir pada hari Sabtu dan merupakan tindak lanjut atas kerusakan infrastruktur akibat banjir yang sempat memutuskan akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Berkat kolaborasi seluruh pihak dan dukungan satu unit alat berat ekskavator dari BPBD Parigi Mautong, pemasangan brojong sebagai dasar jalan berhasil diselesaikan sehingga kini jalur tersebut sudah dapat dilalui kembali oleh masyarakat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kabak Gops Polres Parigi Mautong Kompol Sugiarto bersama Danramil 1306-08 Parigi Kapten ARM Iputu Sujaya, Kepala Desa Lobu Mandiri Yukas Yusak Giri, personil Babinsa, anggota Polsek Parigi, serta personil BPBD Kabupaten Parigi Mautong. Keberhasilan menyelesaikan akses tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergitas TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu memberikan solusi cepat terhadap dampak bencana sekaligus mengembalikan aktivitas sosial maupun perekonomian warga. Kabak Gops Polres Parigi Mautong Kompol Sugianto menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat terdampak bencana. Ia menambahkan keberhasilan kerja bakti ini bukan sekedar menyelesaikan pembangunan akses jalan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong kepedulian sosial serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. Menurutnya, Polres Parigi Mautong akan terus memperkuat koordinasi bersama TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan pemerintah desa guna memastikan setiap penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan. Selama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sejak 2 hingga 4 Juli 2026, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Rampungnya pembangunan akses jembatan di Desa Lobu Mandiri menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi penopang utama perekonomian warga. Sambut-sambut sarana keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan bahwa semangat kebersamaan dan kolaborasi antar instansi merupakan fondasi penting dalam pembangunan ketangguhan daerah menghadapi bencana, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran TNI Polri dan pemerintah dalam situasi yang dibutuhkan.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

54 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di pagi hari ini. Kita ke informasi datangnya dari Poso. Sama-sama Sarara, Lalanga Sakti berhasil keluar sebagai juara turnamen Piala Taruna Cup 2026 setelah menampilkan permainan terbaik pada partai final digelar di Desa Kalora, Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Poso.

Keberhasilan tersebut mengantarkan Lalanga Sakti membawa pulang trofi juara pada turnamen yang berlangsung meriah dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Penutupan turnamen dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, hadir sebagai Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Nirwanti Bahaswan. Kehadiran keduanya disambut ratusan warga yang memadati lokasi pertandingan. Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengapresiasi pemerintah Desa Kalora, panitia pelaksana, aparat keamanan, serta masyarakat yang telah mensukseskan penyelenggaraan turnamen hingga berlangsung aman, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas. Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh tim peserta, khususnya Lalanga Sakti yang berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kemenangan merupakan hasil dari kerja keras, namun nilai sportivitas dan persaudaraan yang terjalin selama turnamen menjadi hal yang tidak kalah penting. Sebagai bentuk apresiasi, Anwar Hafid menyerahkan bonus kepada para juara turnamen Piala Taruna Cup. Juara pertama, kedua, dan ketiga, keempat masing-masing menerima bonus sebesar 5 juta rupiah. Penutupan turnamen Piala Taruna Cup berlangsung penuh keakraban dan disaksikan ratusan warga. Antusiasme masyarakat yang memadati lokasi pertandingan menunjukkan olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu mempererat persaudaraan, memperkuat kebersamaan, sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakat.

Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah pengendara roda 2 melintas dekat plat besi berlubang pada lantai jembatan gantung yang menghubungkan Jalan Sungai Gumbasa, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, dan Jalan Miangas, Kelurahan Lolo Utara, Kecamatan Palu Selatan.

bukan jembatan. Selain faktor usia material, tingginya intensitas pengguna jembatan sebagai jalur alternatif, warga turut mempercepat kerusakan.

Pamulana, sampai sebesar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani di Sulawesi Tengah sebelum memasuki masa musim tanam. Ia mengemukakan pentingnya ketersediaan pupuk sebelum musim tanam guna meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di Sulawesi Tengah. Menurut dia, pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan dalam tata kelola penyaluran pupuk subsidi sehingga prosesnya lebih sederhana, cepat dan mudah diakses petani. Ia menuturkan, nantinya kebijakan tersebut bisa memberikan dampak nyata agar memberikan kepastian bagi petani untuk memulai musim tanam tanpa terkendala ketersediaan pupuk. Kareba Kaupuna, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Kepolisian Resor Parigi Mautong bersama TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat merampungkan pembangunan akses jembatan darurat pasca banjir di Dusun 3 Desa Lobu Mandiri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong. Kepala Bagian Operasi Polres Parigi Mautong, Kompos Sugianto di Parigi Mautong pada hari Sabtu mengatakan pembangunan akses tersebut berhasil diselesaikan setelah 3 hari kerja bakti melibatkan personil TNI Polri, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat. Yang menjelaskan pembangunan jembatan darurat tidak lanjut penanganan kerusakan infrastruktur akibat banjir melanda Desa Lobu Mandiri dan Parigi Mpu pada hari Sabtu. Dengan dukungan satu ekskavator dari BPBD Kabupaten Parigi Mautong, pemasangan brojong sebagai dasar jalan berhasil diselesaikan sehingga akses yang sebelumnya terputus kini kembali dimanfaatkan masyarakat. Ia mengatakan keberhasilan pemulihan akses tersebut menjadi bukti sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan solusi cepat terhadap dampak bencana sekaligus mengembalikan aktivitas sosial maupun perekonomian warga. Sampai jumpa, Sarana V, semoga rewasa letin tipe pitu, Yaku Ratu Bangkis.

0: Kak, duriannya satu eh.
1: Mau makan di sini, Adi?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dalam tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantai juga saya buang, Dek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

15 menit waktu Indonesia Tengah sampai besar. Karena kita masih melanjutkan lagi untuk dua pagar yang Bapak Lu pagi. Kita ke Palu, Dia Puspita resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sri Kandi Apednas Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelantikan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang DPC Sri Kandi Jagadesa se-Indonesia. Pelantikan tersebut berlangsung di Ballroom The Jakarta Theater, Jakarta, Jumat 3 Juli 2026. APEDNAS, Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional, merupakan organisasi yang menghimpun anggota Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, advokasi, serta penguatan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislasi desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Sementara itu, Sri Kandi APEDNAS dibentuk sebagai organisasi perempuan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di desa serta mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Sri Kandi Jagadesa Hasim S. Johadikusuma dan diikuti para pengurus dan seluruh provinsi serta kabupaten kota se-Indonesia. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran perempuan sebagai mitra strategi pembangunan desa sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah yang menyentuh masyarakat hingga tingkat desa. Terpilihnya Haja Dia Puspita sebagai Ketua DPD Sri Kandi APEDNAS Sulawesi Tengah menjadi amanah sekaligus kepercayaan besar untuk memimpin organisasi perempuan yang berkomitmen mengawal pembangunan desa melalui pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi, keluarga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlindungan perempuan dan anak. Dalam keterangannya, Jadia Puspita menyampaikan rasa syukur dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa kepengurusan DPD Sri Kandi APEDNAS Sulawesi Tengah akan membangun organisasi yang solid, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategi dalam pembangunan desa. Selain menjadi penggerak ekonomi desa, perempuan juga berperan penting dalam pendidikan anak, ketahanan pangan, pembangunan UMKM, hingga penguatan kehidupan sosial masyarakat. Kedepannya, DPD Sri Kandi APEDNAS Sulawesi Tengah akan memprioritaskan berbagai program pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM desa, peningkatan kapasitas pemimpin daerah, serta memperkuat kolaborasi dengan memerintahkan daerah, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dengan semangat perempuan berdaya, desa sejahtera. Pelantikan pengurus Sri Kandi Jagadesa se-Indonesia juga menjadi bentuk komitmen organisasi dalam mendukung berbagai program strategi pembangunan desa sekaligus memperkuat partisipasi perempuan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi dan solusi bagi kemajuan Indonesia. Baik, kita tadi informasi datangnya dari Palu ya, di mana telah dilantiknya Ibu Haja Dia Puspita SAPMAP sebagai Ketua APEDNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mau gue betulin motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tampas Manggani. Suara Budaya Tampas Manggani.

Sementara kita melanjutkan lagi untuk Nuah Pakar ya Bapak Lumayi. Penolakan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT datang dari Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Biker Sembuhan Luwuk menginisiasi aksi penolakan LGBT di kawasan Tugu Adipura, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Minggu 5 Juli 2026 pagi. Momen ini bersamaan dengan Car Free Day di kawasan jantung kota Luwuk. Ketua Umum Komunitas BSL Ustadz Kiai Haji Muhammad Muats ikut membagikan selebaran kepada warga di Car Free Day. BSL juga membentangkan kain putih sebagai media bertanda tangan untuk menolak perilaku LGBT. Bupati Banggai Amiruddin

Kabupaten Banggai Rampia, La Amiri juga ikut dalam aksi ini. Dalam orasinya, aktivis Muhammadiyah Kabupaten Banggai Hidayat Munuarfa menyoroti LGBT karena bagian dari penyimpangan. Menurutnya, tidak ada agama yang mengizinkan komunitas dekat antara satu jenis. Dari sisi kesehatan, sesuai informasi dihimpun dari media massa, penyakit menular bisa menggerogoti generasi penerus. Menurutnya, perilaku LGBT sangat berbahaya jika dibiarkan. Karena dan untuk menindakan pada posisi mendiskriminasi, ujar anggota DPRD Banggai periode 2009-2014.

Si KRI memperkirakan cuaca di sebagian besar kota-kota di Indonesia akan didominasi oleh hujan berintensitas ringan pada awal pekan. Selain potensi hujan ringan tersebut, Puji juga menyebutkan bahwa terdapat potensi cuaca yang lebih terik hingga berawan tebal di sejumlah wilayah lainnya di bagian barat Indonesia. Adapun wilayah yang diperkirakan akan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal tersebut meliputi Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Ia juga menambahkan rincian potensi cuaca lainnya di mana terdapat peringatan akan adanya potensi asap atau kabut di Banda Aceh serta kondisi udara kabur di wilayah Jambi dan Bandar Lampung. Beralih ke pemantauan di kawasan Timur Indonesia, BMKG kembali mengeluarkan peringatan mengenai curah hujan yang bervariasi dari ringan hingga sedang. Sementara itu, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpeluang mewarnai langit sebagian besar wilayah timur lainnya meliputi Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Tidak hanya curah hujan dan awan, BMKG juga memperkirakan adanya potensi cuaca berupa asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, serta kondisi udara yang kabur di wilayah Manokwari. Fuji mengingatkan perkiraan tersebut adalah gambaran secara umum atas cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca lebih lengkap dan diperbarui setiap jam, masyarakat dapat memantau aplikasi info BMKG dan akun media sosial.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.